0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, yang chat di Pro 2 dari pagi, yang bangunin penyiarnya. Aduh, pagi-pagi ya, aduh, udah kasih semangat, makasih banget. Semangat juga buat kamu, termasuk juga semua ya, teman Pro 2 yang dengerin kita di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Semangat semuanya buat beraktivitas ya, entah itu sekolah, entah kuliah, ataupun kerja, pokoknya semangat ya. Oke deh, informasi lagi yang kita hadirkan buat kalian ya, teman Pro 2. Ini perbedaan di tengah masyarakat dinilai tidak perlu berkembang menjadi perselisihan ya. Jadi pesan itu yang disampaikan Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol Darman saat bertemu dengan para koordinator lapangan PSHT Magetan di Mapolres Magetan. Darman ini meminta para korlap turut menjaga komunikasi, membantu mencegah persoalan di lapangan berkembang menjadi konflik. Dan menurutnya setiap persoalan masih dapat diselesaikan selama pihak-pihak yang terlibat mengedepankan komunikasi ya. Dikatakan pula nih, kehadirannya di Magetan selain untuk bersilaturahmi dengan para korla PSHT, juga dalam kapasitas sebagai pamatwil di wilayah Kabupaten Magetan. Dan dalam kesempatan tersebut dia menyampaikan apresiasi atas keterlibatan korlap dalam membantu kepolisian menjaga keamanan. Darman ini menekankan agar persoalan yang muncul tidak diselesaikan dengan cara-cara yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat gitu ya. Dan Ketua Korlap PSHT Nusantara Jakaria ini mengatakan hubungan antara Korlap PSHT dan kepolisian ini termasuk Polres Magetan selama ini berjalan melalui komunikasi dan koordinasi. Dan dia menilai para korlap ini memiliki tanggung jawab yang ikut menjaga lingkungan tempat mereka tinggal. Dan Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa ini mengatakan komunikasi dengan para korlap menjadi salah satu hal yang harus dipertahankan. Dia menyebut korlap PSHT Magetan selama ini ikut membantu kepolisian dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Dan menurut Erik, para korlap ini juga masuk dalam bagian Sabuk Kamtibmas Polres Magetan. Peran itu dapat digunakan untuk membantu menyampaikan pesan keamanan kepada anggota maupun masyarakat nih, teman Pro 2 ya. Dan pertemuan ini berlangsung di ruang eksekutif Polres Magetan, dihadiri sejumlah pejabat Polda Jatim, jajaran PJU Polres Magetan, serta para korlap PSHT. Dan kegiatan ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada 13 korlap. Dalam pertemuan tersebut, Polres Magetan juga memberikan penghargaan kepada 13 tokoh korlap PSHT Magetan ya. Jadi memang harus ada pesan perdamaian ya dengan seluruh warga, termasuk juga warga PSHT Magetan, untuk bisa menjaga yang namanya kondusivitas.

0: mulut makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Boleh dibilang sekarang ya namanya kasus ISPA nih melonjak ya teman Pro 2. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut di Kabupaten Ngawi ini mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Hal ini antara lain karena kondisi cuaca kemarau panjang, dan Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Dr. Heri Nur Fahrudin ini menyampaikan peringatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang, banyak debu yang berterbangan, serta faktor penyebaran virus di tengah masyarakat. Heri memaparkan bahwa masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yaitu berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal pada otot, hingga kondisi tubuh yang lemas. Terkait lonjakan tersebut, Dr. Heri Nur Fahrudin ini mengkonfirmasi adanya kenaikan sejumlah pasien di fasilitas kesehatan. Sebagai langkah antisipasi, Dr. Heri Nur Fahrudin ini mengimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri Nur Fahrudin ini juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan mampu menekan angka penularan ISPA di lingkungan warga gitu ya. Jadi harus disiplin prokes, dan sekarang juga pakai lagi ya namanya masker biar aman.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: day together. I told you they wouldn't be done with this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Makasih banget nih buat teman Pro 2 yang masih setia di 95,2 di rri.go.id ataupun RRI Digital. Dan kita masih jalan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Habis ini nih teman Pro 2, aku bakal kasih satu tema yang kita bahas bareng-bareng barengan sama kamu. Kamu juga boleh gabung nanti di 0811-369-7755 atau melalui Insta story-nya kita di @RRIPro22nya Madiun. Aku nanti barengan dengan Syaif ya, teman Pro 2 ya. So, stay tune ya.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman Pro 2.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Hari ini kamu happy?
1: Ya, happy sih.
0: Jumat soalnya.
1: Iya, Jumat berkah.
0: Besok libur. Aku enggak. Tapi enggak apa-apa lah ya. Namanya juga ini ya, gantian ya.
1: Iya.
0: Pas Mona libur, Saifnya masuk. Pas Mona masuk, Saifnya libur. Gitu ya, jadi gantian nih teman Pro 2 ya. Oke. Hari ini tanggal 25 September 2026. Kalau kita ngelihat jadwal, itu ternyata hari ini yang merupakan hari apoteker sedunia ya. Betul, kamu tahu kan apoteker?
1: Ya tahu kan.
0: Apa tuh?
1: Apoteker itu menurut pandangan awalku dulu.
0: Waduh.
1: Itu.
0: Waduh.
1: Pandangan awal ya. Jadi kayak waktu aku kecil.
0: Pandangan pertama.
1: Aku kecil tuh ngelihatnya yang jualan obat kak.
0: Nah, oh dulu gitu ya? Oh.
1: Karena ya di apotek itu kayak ya ngejual aja aku kira kayak gitu. Terus ternyata setelah aku pelajari lagi itu apoteker itu nggak hanya ngejual obat tapi juga kayak merekomendasikan terus juga kayak dosisnya gitu kayak gimana sih gitu.
0: Jadi kayak dia tuh boleh dibilang tenaga medis nggak sih? Iya sih ya, tenaga kesehatan juga yang profesional.
1: Iya,
0: sebenarnya jualin juga bisa gitu ya. Tapi dia punya keahlian khusus nih kayak contohnya di ilmu farmasi, perobatan gitu ya. Kayak ngelola, terus apa kayak meracik, menyiapkan. Pokoknya memastikan keamanan obat dan obatnya pas cocok buat pasien tuh apa. Jadi memang kalau kita ngelihat gitu ya teman Pro 2, apoteker tuh biasanya memang paling enak ya, kita taunya dia kerjanya di apotek ya, namanya juga apoteker ya, apotek gitu ya. Dan biasanya setiap apotek itu pasti harus ada apotekernya.
1: Betul.
0: Sehingga kita nih kalaupun gak ke dokter, kalau sakitnya biasa aja gitu ya, mungkin bisa ke apotek itu tanya sama apoteker gimana nih dosisnya yang pas kayak gimana. Dan dia pasti paham dan ngerti. Jadi tidak sembarangan. Kamu sakit kepala, ya udah tempelin aja koyo gitu. Nggak gitu juga, karena setiap apoteker ini juga ada syaratnya katanya Syaif, banyak kayak dia harus menempuh pendidikan apa gitu ya, farmasi.
1: Kalau nggak salah tuh ini kak, temanku kan juga dari farmasi dia, tapi sekarang ya masih sepantaran lah, masih semester akhir gitu. Dia bilang kalau misalkan setelah lulus nanti itu paling nggak harus pendidikan lagi selama 1 tahun. Kalau misalkan guru itu kayak pendidikan profesi.
0: Iya.
1: Kalau misalkan dia lulus di situ mencari pekerjaan itu nggak akan bisa jadi apoteker karena belum ada studi lanjutannya gitu.
0: Oh jadi setelah dia lulus jadi pendidikan mungkin farmasi, S1 sarjana farmasi dia harus menempuh pendidikan lagi, pendidikan profesi apoteker selama kurang lebih 1 tahun lah ya. Terus habis itu barulah dia dapat izin resmi gitu ya, atau istilahnya kalau kita motoran tuh pakai punya SIM gitu kan. Surat resmi izin kalau dia ini sudah menjadi anggota apoteker gitulah ya. Udah izin prakteknya udah ada gitu.
1: Betul.
0: Jadi itulah kenapa yang namanya tapi sejarahnya ada kan untuk apoteker ini. Nah buat kalian nih pokoknya selama 1 jam aku sama Saif bakal ngobrolin tentang apoteker. Betul gitu banget. Ya teman Pro 2, karena hari ini juga merupakan hari apoteker sedunia yang diperingati di 25 September. Dan buat kalian nih, pernah gak sih punya cita-cita jadi apoteker gitu ya? Kalau menurut kalian seorang apoteker tuh kayak gimana? Boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @rripro2, duanya angka Madiun. Nah itu dia Saif. Kalau kamu punya info nih buat kita nih ya, sebenarnya untuk di hari ini, hari apoteker sedunia tuh kenapa sih diperingati gitu?
1: Jadi setelah aku riset dari ini kak, International Pharmacy Federation, itu kenapa ditetapkannya pada tanggal 25 September itu karena mulai perayaan itu pada tahun 2010. Nah tanggal ditetapkannya itu 25 September ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya FEP sendiri yang tadi itu pada tahun 1912. Nah tahun 2026 ini itu menyusung tema powering paramedics of healthier future gitu kan.
0: Oke, okay, luar biasa. Yang, jadi memang dari tahun 1912
1: 12, ya. 12, betul. Dan itu tuh International Paramedic Federation itu adalah salah satu organisasi yang menaungi farmasi ini gitu.
0: Okay,
1: jadi deh, awal-awalnya kayak gitu. Terus kenapa pada tanggal 25 September karena itu bertepatan dengan berdirinya paramedic ini juga.
0: Paramedic gitu ini. Jadi kayaknya kita ikut merayakan, terus ikut apa ya istilahnya, biar orang-orang yang nggak tahu jadi tahu, itu bisa meningkatkan kesadaran tentang seorang apoteker itu ternyata berperan penting loh dalam mendukung kesehatan gitu ya, memastikan keamanan dari penggunaan produk obat serta menjadi bagian dari garda terdepan pelayanan kesehatan. Betul, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngelayanin
1: menjual
0: obat aja, tapi harus bertugas mengkaji resepnya kayak gimana, membelikan konsultasi, konseling, informasi obat, dan memastikan semuanya itu aman buat pasien gitu. Jadi kenapa apoteker tuh sangat penting banget buat, ya bukan dirayakan, istilahnya memperingati lah gitu ya, untuk hari ini yaitu di hari apoteker sedunia nih teman Pro 2 ya. Keren banget nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu sekarang menjadi seorang apoteker, kamu wajib dan harus apa ya, bangga.
1: Iya, betul banget.
0: Karena kita kalau lagi kita udah gak bingung lagi, ada mas mbak apoteker tolongin dong gitu ya. Ke dokter boleh sih kalau memang ini, tapi kalau kita ngerasa kayaknya cukup ke apotek juga sudah ada gitu ya, apoteker ini. Nah nanti kita juga bakal kasih info ya, sebenarnya apoteker tuh selain dia yaitu tadi ya, pekerjaannya apa aja sih yang orang mungkin banyak yang gak tahu. Seperti yang Saif bilang, kecil dulu aku mikirnya ya dia jualin obat aja di apotek gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ada loh beberapa apotek gitu, mereka punya apoteker sendiri, tapi punya yang layanin sendiri. Jadi kalau perumpamaan, mbak ini aku lagi gini-gini, oh sebentar ya aku panggilin, itu benar sih. Jadi orang yang tepat yang harus memberikan pemahaman terhadap obat ya orang yang punya pengalaman atau punya pendidikan itu ya. Kalau ngejualin aja sih dia udah tahu kan, aku pengen beli vitamin ini, ya udah langsung aja. Jadi apoteker tidak sekedar ngejual obat aja ya. Nanti betul. Saif ya, buat teman-teman yang mau gabung, yang mau ya istilahnya urun rembuk lah sama kita, urun rembuk. Boleh juga lo telepon di 455-306, pengen ngobrol sama Saif, boleh.
1: Boleh banget.
0: Kita tunggu ya sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di hari apoteker
1: sedunia
0: nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi udah sedikit kita ngobrol bahwa apoteker tuh bukan hanya orang yang memberikan obat di apotek aja ya. Terus gimana nih?
1: Jadi peran apoteker sebenarnya bukan hanya itu Kak. Nih aku riset dari World Health Organization. Nah, itu jadi di sana menjelaskan terkait apoteker ini seperti apa sih gitu. Okay. Jadi apoteker ini berperan dalam memberikan informasi tentang obat, memastikan obat itu obatnya tepat gitu, dan juga membantu pasien memahami cara penggunaan obat sehingga nanti bisa mencegah penyakit dan kayak kondisi-kondisi tertentu itu agar sesuai dengan obatnya gitu Kak, biar apa ya, mendukung pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan tersebut gitu.
0: Jadi perannya luar biasa ya. Seorang tenaga kesehatan yang bukan cuma perawat, terus bukan cuma dokter, tapi apoteker tuh masuk di dalamnya gitu loh ya teman Pro 2 ya. Jadi karena yang menjadi titik awal seperti yang kamu bilang, titik awal kayak informasi sebelum kamu ke perawat, ke dokter, ya pasti ya apoteker, apoteker gitu
1: dulu,
0: ya. Karena kita ngerasa kayaknya sakitnya nggak yang gimana-gimana deh, nggak perlu ke dokter, contohnya yaudah ke apotek aja, tanya apoteker, kalau aku gatel-gatel nih tenggorokan, apa nih obatnya gitu, paling dikasih itu. Tapi biasanya apoteker juga kalau ngasih obat tuh, kalau udah beberapa hari kayaknya belum sembuh langsung ke dokter ya gitu kan. Jadi dianya sendiri juga memberikan batasan gitu loh, obat itu bisa dikonsumsi berapa lama. Kalau memang belum sembuh ya udah segera periksakan diri ke dokter, siapa tahu ada beberapa hal yang perlu ditangani lebih lanjut gitu kan ya. Jadi memang benar-benar apoteker tuh jadi garda terdepan.
1: Betul
0: jadi
1: banget Kak.
0: Sebelum apa ya, sebelum kita
1: pencegahan dulu nih lah ya, karena kalau misalkan kita minum obat yang ya tanpa rekomendasi atau anjuran dari apoteker, kita minum aja gitu, nggak tahu impactnya kayak gimana ke depannya. Meskipun itu udah ada standarnya sendiri, tapi kita kan sebenarnya nggak tahu kita tuh sakitnya di ranah mana sih. Misalkan kita minum obat influenza. Nah, influenzanya tuh ada batuknya enggak, terus tenggorokannya kayak gimana? Itu kan harus perlu dikonsultasikan ke apoteker ini agar dapat obat yang seenggaknya lebih apa ya, lebih bisa menangani penyakit kita gitu. Meskipun nanti sama akan sembuh, cuma lebih apa ya, pencegahannya lebih enaknya di situ karena sesuai dengan anjuran dan apa yang kita alami gitu sih Kak.
0: Nakut kan ya kalau kita minum obat sembarangan yang itu nggak tahu juntrungannya kemana, terus ini bisa malah membahayakan kita gitu ya. Jadi memang harus benar-benar kita kayak apa ya, double check lah ya.

0: nggak tahu nih apa obat yang kita minum. Terus efek sampingnya tuh malah menyebabkan kondisinya lebih parah gitu, karena salah satu kondimennya itu memang nggak cocok dengan tubuh kita waktu itu gitu. Itu seperti itu juga bisa. Makanya penggunaan obat ini harus lebih diperhatikan lagi sih. Kalau misalkan sakit kita udah lumayan parah, sebaiknya kita lebih mencegah hal itu daripada semakin parah gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kamu pernah punya cita-cita nggak sih jadi seorang apoteker gitu?
0: Aduh, kalau aku sih kurang sih kak. Soalnya apa ya, nggak terlalu, dari dulu emang ketertarikannya bukan di ranah itu sih. Bahkan aku kayak obat-obat aja sampai sekarang nih, sampai sekarang pun aku nggak tahu itu tipe apa tipe aku. Jujur kalau misalkan aku sakit atau gimana, itu yang merekomendasikan kakakku. Jadi kakakku agak lumayan
1: ngerti
0: lah di bidang itu, karena mungkin dari temannya juga apoteker. Jadi kayak dia lumayan terbuka dengan hal itu. Sampai misalkan ke rumah itu, dia kan beda rumah kan kak. Nah itu misalkan ke rumah pasti bawa kayak tensi, apa yang buat cek tekanan darah gitu-gitu buat ibuku, karena lumayan aware lah dengan kesehatan. Nah kalau aku sebaliknya kayak apa, nggak tahu hal itu gitu. Karena memang sebenarnya jarang sakit sih, jadi kayak belum, kalau belum apa ya, belum tahu obat-obat ini apa, ini namanya aja kayak belum tahu gitu. Yang paling taunya paracetamol gitu aja.
1: Yang biasa-biasa ya. Tapi aku punya teman juga yang dia tuh sekolah di farmasi gitu ya. Dan itu aku ngelihat tuh, susah ya nama-namanya, belum nanti ini komposisi apa segala macam itu. Rumit bin ruwet ya teman pro 2, kalau orang yang enggak benar-benar otaknya encer lah.
0: Betul juga sih.
1: Ini kayaknya susah, apalagi ini ada hubungannya sama manusia gitu kan.
0: Betul banget sih, kalau misalkan salah ngeracik atau salah merekomendasikan aja, ini kan manusia ya. Manusia, jadi kayak impact-nya ya ke manusia ini gitu. Bahaya banget jujur. Kayak dokter lah.
1: Kayak dokter benar. Bahkan apoteker ini kan juga ini ya, kayak ada resep dokter dia kan yang ngebaca, yang ngeracik apa segala macam gitu ya teman pro 2. Dan kamu tahu kan tulisan dokter kayak gimana?
0: Waduh. Iya ya, kok bisa ya apoteker baca tulisan dokter?
1: Jadi kayaknya cuma mereka yang tahu itu tulisan rumput itu ada sandi-sandinya gitu kan.
0: Iya ya, kalau dipikir-pikir iya ya kayak. Iya kan? Kan mereka langsung dari resep dokter. Nah, dokter tulisannya kayak gitu. Berarti karena jam terbangnya mungkin ya bisa baca itu ya.
1: Selain itu kayaknya mereka karena sudah paham betul dengan obat ya. Jadi contoh ada kalau kita nih paracetamol harus jelas kan. Kalau mereka mungkin P-mol gitu, dia udah ini paracetamol gitu kali ya. Karena mereka udah paham obatnya apa aja, ini sakit apa aja. Jadi dengan mereka sudah tahu gitu ya, dan ngelihat resep dokter yang seperti sandi rumput itu tadi, kayaknya mereka udah tahu aja gitu. Beda sama kita gitu kan ya. Kita taunya mungkin burger makanan aja lah, nggak usah yang obat-obatan gitu ya, pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755 dan juga yang sudah komen di Instastory-nya kita. Setelah ini nanti kita bacain ya.

0: cannot pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu. Bruce Lee.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dan juga si Ayu on Ding Ding. Udah gak ding-ding lagi ya sekarang ya harusnya ya. Aduh. Oke deh, sekarang kita udah jam berapa nih?
1: Jam 8.50.
0: Aduh, cepet banget sih.
1: Iya, cepet banget ya.
0: Ada yang masuk di sini di instastory-nya kita di @rripro22nya Angka Madiun. Pernah kepikiran gak sih jadi apoteker? Ada. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa apoteker tuh keren gitu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Emang keren sih.
0: Oke, keren. Keren banget. Karena jujur ya, tidak semua tuh bisa apa ya, melakukan ya, seperti banget apoteker itu ya, gitu ya.
1: Karena menghafal banyak obat dalam apa ya, dalam satu waktu itu kayak ya, susah sih.
0: Iya sih.
1: Bagi kita harus mengidentifikasi ini sakitnya apa, terus obatnya kayak gimana. Itu harus benar-benar hafalannya benar-benar harus kencang banget sih.
0: Kencang banget, benar-benar banget. Terus dari Langi dia katanya, sepada kamu nak, kayaknya susah deh lihat konten-konten Mbah Mbah beli obat modal warna bungkus. Iya juga sih.
1: Iya.
0: Lucu ya. Susah emang jadi apoteker ya. Ya sudahlah ya.
1: Iya sih.
0: Tapi ada yang WA di sini di 0811-369-7755. Salut kepada para apoteker, karena apoteker ini mereka bekerja tuh diawali dengan susah payah ya juga ya. Harus ngapalin apa segala macam sampai akhirnya bisa jadi apoteker. Jadi sama-sama susah sih, sama kayaknya dengan jadi dokter. Dokter lebih susah sih. Iya, cuma ya susah semua sih.
1: Iya, susah semua
0: ya,
1: sih.
0: Ya pasti setiap profesi tuh ada ini ya, challenge-nya masing-masing. Iya. Ada hal yang ya, perlu di ini.
1: Ada tantangannya masing-masing lah.
0: Tantangannya masing-masing gitu ya. Terus ada info juga katanya, sekarang teknologinya kan udah mulai luar biasa. Gimana nih Sayu?
1: Jadi sekarang tuh teknologi kan, ya balik lagi, teknologi pasti akan selalu berkembang sih Kak. Di situ pun apoteker juga mengalami hal tersebut. Nah, jadi salah satu contoh teknologi yang sangat bermanfaat dan digunakan apoteker sekarang itu namanya adalah telefarmasi. Nah, ya, telefarmasi itu adalah ketika masyarakat bisa berkonsultasi langsung dengan apoteker melalui teknologi tanpa harus datang ke apotek langsung.
0: Wah iya, gampang ya sekarang bisa online.
1: Nah, salah satu contohnya ini diberitakan Liputan 6 pada Februari 2026. Jadi namanya adalah Apotex. Jadi sebuah mesin layanan farmasi digital yang memungkinkan pengguna berkonsultasi langsung lewat video, dan apoteker bisa kayak konsultasi langsung gitu.
0: Untuk kasih obat atau istilahnya memberikan saran seperti apa gitu ya. Tapi tetap ya, yang namanya apoteker tuh nggak bisa gedebak-gedebuk. Dia harus benar-benar tahu nih apa obat yang pas. Walaupun sekarang teknologinya udah canggih seperti yang tadi ya, ada salah satunya contohnya apotek itu tadi ya, A-P-O-T-E-C-H.
1: Apoch. Apoch.
0: Apoch.
1: Mungkin kerjaannya gimana ya?
0: Apoch. Ya kalau orang Jawa apotek lah. Apotek. Iya ya, namanya apotek ya. Ya apotek tapi tulisannya beda. A-P-O-T-E-C-H.
1: Apotek. Apotek itu teknologi ya kayaknya.
0: Teknologi. Iya.
1: Apotek teknologi.
0: Teknologi kayak gitu ya.
1: Ya, teman-teman bisa baca langsung aja lah ke beritanya ya.
0: Bagus. Dicek aja di Google ya.
1: Iya, betul Google.
0: Teknologi. Iya. Jadi itu tadi ya, harus teknologi ini kan walaupun sekarang luar biasa tapi tidak menggantikan apotek itu sendiri. Jadi segala sesuatu ya mesti kita cek, apalagi yang ada hubungannya sama hal yang kita masukkan di dalam tubuh kita itu harus hati-hati. Harus ada konsultasi yang lebih. Terus apa ya? Iya, sebagai seorang pasien gitu ya. Kita juga harus memilih tempat yang tepat lah untuk kita membeli yang namanya obat. Walaupun sebenarnya ke dokter itu juga
1: lebih enak dan disarankan,
0: enak
1: ya.
0: Disarankan.
1: Nanti abis itu ke apotek juga bisa, atau sebaliknya juga bisa. Yang penting kita harus lebih aware dengan kesehatan diri sendiri sih. Jangan asal minum obat, terus jangan asal apa ya, kayak mengonsumsi segala hal yang mungkin itu nggak ada anjurannya di situ. Siapa tahu itu malah jadi impact buruk, mungkin bukan buat sekarang tapi buat beberapa tahun yang akan datang. Betul. Itu
0: Kita masih betul. Muda sih kayaknya gak ngerasa gitu ya.
1: Betul,
0: tapi
1: Pak.
0: Nanti kalau udah sedikit rada sepuh baru ngerasa. Jangan-jangan gara-gara itu.
1: Iya, jangan-jangan gara-gara itu ya.
0: Maksudnya gara-gara kita tidak menjaga tubuh kita gitu ya, teman Pro 2 ya. Termasuk apapun yang kita makan atau kita betul. Asup ya. Kita asup tuh dalam arti bukan cuma makanan dan minuman aja, tapi obat
1: iya,
0: pun
1: obat-obatan.
0: Juga ini sekarang banyak loh suplemen-suplemen yang dijual bebas, yang gak ngerti ya. Pokoknya ngomongnya herbal gitu aja ya.
1: Nggak tahu gitu, apa halal atau enggak.
0: Harus hati-hati. Kalau perlu tanya teman-teman yang mungkin menjadi apoteker ya.
1: Betul banget sih.
0: Akan lebih tahu lah ya mana yang baik buruknya gitu ya teman Pro 2 ya. Thank you banget ya Saif buat hari ini.
1: Thank you kamu nah.
0: Happy pastinya karena bisa ngobrol sama Saif yang ternyata dia sudah riset kemana-mana gitu ya. Aduh,
1: sedikit-sedikit lah.
0: Sedikit. Tapi semoga informasinya bermanfaat buat teman Pro 2 semua. Dan setelah ini bakal ada Spada Brem barengan dengan Mai Toru nih teman Pro 2 ya. Thank you Saif, kapan-kapan jumpa lagi. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital di Spada saat pagi teman Pro 2. Dadah, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Mitoru di 25 September 2026 ya. Hari ini kita bakal ngobrolin seputar pertanian ya teman Pro 2, karena kemarin Hari Tani Nasional. Hari ini ada tamu ya, spesial ya teman Pro 2. 9.20 nanti kita bakal on air teman Pro 2 ya. Jadi siapin pertanyaan-pertanyaan kamu, stay tune di 95,2 MHz ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin tanam-menanam nih ya. Bukan cuman Upin Ipin yang tanam-tanam ubi ya, kita juga harus tanam-tanam sesuatu. Nah, tapi konteksnya apa di sini? Nanti kita coba tanya-tanya terkait, pokoknya nanam-nanam deh teman Pro 2. Stay tune aja ya di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya,

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Metoru, nemenin kalian di pada sesi Brem ya, buat ngebahas beragam topik Asta Cita. Jadi apapun topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas Brem ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRIPRO2 Madiun, duanya angka. Dan hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2, tentunya dengan narasumber yang keren banget teman Pro 2. Ya teman Pro 2, 5 hari ya kita beraktivitas, bekerja gitu ya. Kadang pengennya di masa muda tuh kita kerja keras banget gitu ya. Dan buat masa depan gitu ya, buat masa pensiun lebih slow living ya. Kebanyakan bayangannya punya kebun sendiri gitu ya, dan juga punya kegiatan yang memang seru untuk dilakukan di masa pensiun ya. Cuman kita dari sekarang ini juga dibuat overthinking ya, karena lahan udah mulai terbatas karena alih fungsi lahan ya teman Bro 2. Dan mau balapan bikin lahan atau punya lahan itu harus nabung dulu nih untuk masa depan tentunya. Tapi di balik satu case itu ya teman Bro 2, ada satu solusi teman Bro 2 yang bisa ditawarkan oleh semesta, asik, oleh semesta ini teman Bro 2. Yaitu ada urban farming ya, pertanian masa kini. Kita bakal bahas topik ini bareng Kak Linda Yohana MSI selaku akademisi dan dosen pendidikan biologi UNIPMA teman Bro 2. Kita sapa terlebih dahulu yuk teman Bro 2. Halo Kak Linda.
1: Apa pagi Kak Maitoru, pagi. Dan juga pagi teman Pro 2 semua.
0: Gimana kabarnya Kak Linda?
1: Cerah ya.
0: Alhamdulillah. Kita udah lama nih gak berjumpa ya Kak Linda.
1: Betul. Iya.
0: Lama banget.
1: Tapi akhirnya ketemu juga ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Iya. Dan semangat Kak Linda nih selalu ditunggu-tunggu nih sama teman-teman Pro 2 yang minat banget sama lingkungan hidup nih Kak Linda nih.
1: Iya Kak, jadi hari ini tuh sebenarnya saya ikut ini ya, merayakan hari pertanian begitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi ngomong-ngomong soal pertanian nih, ya rasanya kok Gen Z itu tuh ini ya, agak, sorry Kak, suaraku agak delay gak sih?
0: Iya, sedikit delay Kak Linda.
1: Oke, sebentar.
0: Atau mungkin berpindah ke koneksi yang lebih stabil nih, Kak Linda.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2, kita sambil menunggu. Iya, siap. Iya, teman Pro 2 tuh kemarin diperingati sebagai Hari Tani Nasional, teman Pro 2. Sehingga kita coba tarik nih di hari ini, siaran kita hari ini ya, tentang seputar pertanian juga gitu. Yang mana tentunya diperlukan generasi muda ya, untuk menjaga ini ketahanan pangan. Sebentar teman Pro 2.
1: Halo Cek Kak.
0: Halo Kak Linda.
1: Oke baik.
0: Oke
1: sudah. Ya teman Pro 2 ya. Jadi tema kita hari ini itu adalah support Hari Pertanian Nasional begitu, yang diperingati setiap tanggal 24 September begitu ya. Nah, di Hari Pertanian Nasional ini sebenarnya poin pentingnya adalah aku pengen ngajak para generasi muda semuanya untuk kita lebih peduli terhadap pertanian. Tapi yang menjadi masalah adalah, mau nggak sih Gen Z ini turun ke sawah ya untuk support pertanian Indonesia? Nah, ini rasanya memang masih menjadi tantangan ya. Artinya, mau nggak teman-teman Gen Z ini untuk ikut menjadi petani-petani milenial, petani-petani modern ya, petani yang futuristik begitu, sehingga juga support ketahanan pangan. Nah, ada satu teknologi yang namanya adalah urban farming. Nah, rasanya ini cocok banget ya buat teman-teman Gen Z yang suka dengan pertanian, suka tentang tanam-menanam, tapi ada keterbatasan lahan. Nah, kalau di kota-kota besar, urban farming ini merupakan salah satu tren dan gaya hidup ya. Selain untuk pemenuhan ketahanan pangan, ini juga sebagai healing ya, healing ala masyarakat perkotaan. Jadi ketika teman-teman itu sudah rasa bosan, jenuh dengan rutinitas kerja, dengan rutinitas mungkin kendaraan yang berlalu lalang dan lain sebagainya, lihat yang ijo-ijo nih. Nah, ini bisa menjadi sarana untuk pemulihan mental pekerja begitu ya. Sehingga ini bisa menjadikan mood booster sendiri nih dengan cara kita merawat tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita dengan gaya urban farming ini, Kak Maitoro.
0: Oke, selain untuk ini ya menjaga ketahanan pangan ya dari sisi rumah sendiri ya. Ini juga jadi hobi baru ya Kalinda berarti ya.
1: Betul banget. Dan ini juga urban farming ini juga nggak ini ya, nggak harus ibu-ibu begitu ya. Tapi teman-teman Gen Z ya, ini juga bisa loh menjadikan salah satu hobi baru begitu. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan ya apapun yang di sekitar kita bisa menjadi lahan untuk ditanami. Nah, saya rasa ini juga merupakan inovasi ya, inovasi dan juga kepedulian kita terhadap lingkungan saat ini, Kak.
0: Oke, nah kalau dari sisi tentang memperhatikan lingkungan saat ini nih Kak Linda, sebenarnya poin positif atau poin plus dari urban farming sendiri itu seperti apa?
1: Oke, kalau kita bicara Madiun gitu ya, semakin panas, kemudian hari-hari kita juga penuh dengan kesibukan yang tanda kutip tidak seperti di nuansa pedesaan ya. Nah, ini sebenarnya selain ketahanan pangan, adanya urban farming di setiap rumah, di setiap lingkungan kita itu juga bisa meningkatkan cadangan oksigen ya. Nah, kalau semuanya suka bertanam, kemudian jumlah tanaman itu bertambah, entah itu tanaman produktif ataupun tanaman buah-buahan begitu ya. Nah, saya rasa ini juga menjadi support oksigen ya, sehingga apa ya, udara bersih yang ada di Madiun ini saya rasa masih tetap terjaga dan ya okelah untuk kehidupan sehari-hari masyarakat di Kota Madiun ini.
0: Oke, jadi memang sudah bisa mulai diterapkan di sini ya, Kalinda ya, terutama sama teman-teman Gen Z juga nih.
1: Betul. Nah, kegiatan urban farming ini tuh sebenarnya nggak hanya di rumah, Kak. Jadi ada beberapa program ya dari pemerintah Kota Madiun itu yang benar-benar ini menjadi cikal bakal urban farming menuju smart city begitu ya. Jadi ada yang namanya program Proklim,

0: begitu ya, urban farming begitu, sehingga para kader-kader pecinta tanaman, kemudian untuk penghijau lingkungan, nah itu juga sudah mulai disupport apapun. Kemudian di level instansi pemerintah, udah banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang support urban farming. Misalnya di lingkungan kantor itu ada ruang hijaunya, kemudian juga menanami tanaman-tanaman produktif ya, yang itu bisa dipanen dan lain sebagainya. Jadi kalau ada space sedikit aja ya, nah ini cocok nih buat ditanami, gas aja
1: Gas
0: ya kan.
1: aja.
0: Urban farming kan nggak harus punya lahan ya, yang penting kita ada space yang bisa kita inovasi dengan berbagai macam model urban farming.
1: Oke, nih kalau misalnya, tapi kalau untuk newbie ya Kak Linda, biasanya tuh bingung mau mulai dari mana nih, dan metodenya sebenarnya apa saja yang bisa digunakan untuk urban farming ini Kak Linda?
0: Oke, jadi kalau metode kita lihat dulu ya, kira-kira sumber daya yang ada dan bisa dimanfaatkan tuh apa dulu. Oh, aku punya balkon nggak? Misalnya gitu, aku punya rooftop, aku punya teras. Nah, itu kita bisa lihat dulu space-nya yang kira-kira bisa dimanfaatin yang mana. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa pilih berbagai metode di urban farming ya. Ada yang namanya hidroponik, ada yang namanya vertiminaponik ya. Kemudian ada juga yang tabulam pot ya, tanaman buah dalam pot dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa itu gampang ya. Jadi tidak perlu instalasi yang rumit gitu enggak, tapi teman-teman Gen Z bisa mulai dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, biasanya nih urban farming yang paling simple itu dimulai dari itu pakai galon bekas ya, ya karena nggak boleh sebut merek ya Kak
1: Iya,
0: Metoru ya.
1: betul.
0: Galon bekas LM itu ya.
1: Iya,
0: Nah, si
1: benar.
0: LM itu, nah
1: Marak
0: itu
1: ya.
0: bisa digunakan sebagai media untuk tanam ini itu dan lain sebagainya. Dan lebih inovatifnya lagi nih Gen Z nih, si galon LM-nya tadi itu tidak hanya langsung ditanam, tapi bisa dicat, kemudian dibuat bentuk-bentuk yang unik ya. Jadi selain untuk ketahanan pangan juga bisa untuk nilai estetika juga. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah apa ya, tampilan tanaman begitu ya, yang tidak hanya bermanfaat tapi juga indah dipandang. Nah, itu saya rasa perpaduan antara inovasi, kepedulian lingkungan ya, dan semangat untuk urban farming. Nah, ini bisa kok untuk support Madiun menjadi kota Green City, begitu.
1: Asik, keren banget. Iya, kadang ada bentuk angsa-angsa gitu ya, Kak Linda. Yang sempat
0: Betul, betul kok.
1: diperjualbelikan. Melatih kreativitas ini tentunya
0: Nah,
1: ya.
0: benar banget.
1: Oke. Dan kalau itu dari metodenya ya, Kak Linda. Kadang tuh juga ini, beberapa, ini termasuk mentor ya. Kadang nanam sesuatu itu ke udah nggak cocok ini. Tanamannya mungkin nggak cocok ya, Kak Linda, dari untuk habitat atau di misalnya di wilayah tertentu nih. Kadang udah mati duluan Kalinda tanamannya, terus mau beli lagi kadang buang-buang duit. Ada yang marahin kayak gitu. Nah, itu ada nggak sih solusi untuk hal-hal seperti itu, atau mungkin kita bisa antisipasi dengan mengenal apa sih yang membuat tanaman bisa tetap tumbuh optimal nih di lingkungan perkotaan atau mungkin di lahan yang sempit itu Kalinda?
0: Oke, baik. Ada pepatah Jawa nih, Kak Metoru nih yang bilang katanya kalau nanam itu tangan-tanganan ya. Kalau tangannya bagus, nah itu biasanya gampang tumbuh. Tapi kalau nggak ada bakat atau misalnya tangannya nggak bagus begitu ya, jadi tanamannya juga nggak bisa. Nah, sebenarnya kalau masalah itu dengan maraknya teknologi begitu ya, khususnya teknologi pertanian, sebenarnya dengan metode urban farming dan juga dengan metode-metode modern itu jauh lebih bisa diminimalisir. Jadi semua orang bisa menanam asalkan tahu caranya, tahu teknologinya dan ada ilmunya. Sebenarnya konsepnya itu. Kalau kita bertani di lahan yang langsung gitu ya, kayak di sawah, kemudian di kebun begitu ya. Terkadang faktor-faktor luar itu sulit untuk kita kendalikan. Misalnya kalau ada hama masuk gitu ya, kalau nanti ada sesuatu yang mengganggu, hama, virus dan lain sebagainya. Tapi dengan urban farming, dengan kita gunakan teknologi-teknologi bertanam modern,

0: jauh lebih bisa terkontrol. Jadi nutrisinya kita kontrol, kemudian serangan hama dan lain sebagainya itu sebenarnya tetap bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dalam bertanam ini itu harus dilandasi dengan pengetahuan ya, kalau untuk pertanian modern ya. Karena namanya tanaman ya, itu harus memenuhi unsur-unsur utama nih. Yang pertama, kecukupan sinar matahari, nutrisi yang cocok ya, nutrisi yang tepat begitu, dan juga bagaimana kita cara merawat dan juga memonitoring ya, kalau bahasa kami ya, kalau di sebuah penelitian itu ya, bagaimana kita bisa melihat pertumbuhan. Kalau cuma dibiarin aja, nah pasti mati kalau metoru. Tapi ketika kita mengamati dengan sama, oh ini ada bintik-bintik putih nih, nah berarti ini terkena virus, nah, berarti harus kita rawat begitu ya, kita cari solusinya. Nah jadi intinya adalah urban farming ini harus juga dilandasi dengan ilmu ya, dengan pengetahuan begitu, sehingga kita bertanam itu juga harus ini ya, ada planningnya juga. Dan dari mana ilmu itu, apakah harus kuliah di biologi? Enggak, teman-teman ya. Sekarang di TikTok, di IG, di YouTube, banyak banget ya ilmu-ilmu bertanam modern. Nah, kalau misalnya teman-teman Gen Z itu tertarik, cus, ayo coba scroll HP-nya, buka konten-konten terkait dengan urban farming.
1: Oke, jadi bisa nyari informasi di media sosial juga ya. Di
0: Betul.
1: sini udah banyak banget Kalinda. Tapi kadang tuh banyak juga yang mengeluhkan ini kemakan iklan Kalinda. Ada kan
0: Nah,
1: beberapa
0: benar.
1: yang menyediakan bibit-bibit, tapi setelah dicoba ditanam itu belum ada 2 hari udah kering duluan bibitnya atau gimana? Nah ya itu gimana nih Kalinda?
0: Benar, Kak Metoro dan juga teman Pro2 ya. Saya pernah melihat ada beberapa iklan ya di TikTok ataupun di IG begitu ya. Jadi misalnya ada tomat gitu, tomatnya tuh bisa jadi kecil-kecil, apa ya, rancak gitu ya. Jadi semuanya tuh sama, terus kemudian warnanya juga menarik. Nah, sehingga itu menjadi sebuah penarik ya kepada customer. Tapi ternyata ketika bibitnya datang, oh tidak seperti yang diharapkan. Ya, tomatnya bisa nggak tumbuh, kemudian bisa keriting dan lain sebagainya. Nah, jadi penting banget ya teman-teman untuk selektif juga dan juga mencari informasi-informasi yang terkait dengan apa yang akan ditanam. Jadi misalnya ada tomat dengan varian A. Nah, kelemahannya ini, kelebihannya ini, dibaca dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman Pro2 masih ragu nih, beneran nggak ya ini bisa ditanam di Madiun? Maka untuk mencobanya jangan beli banyak dulu. Nah, jadi tester aja dulu, beli dikit-dikit-dikit begitu dicoba. Bisa jadi spesies tertentu, tanaman tertentu itu memang nggak cocok dengan ekosistem yang ada di Madiun. Jadi misalnya kalau di Batu, di Malang gitu ya, wow itu bisa subur. Sampai di Madiun, ya jangankan subur ya, kadang itu muncul batangnya aja enggak. Nah, itu harus dicek dulu ya, kira-kira seperti apa. Tapi kalau misalnya masih penasaran mau coba, ketika bibitnya datang, kemudian teman-teman itu trial and error ya. Hanya dikasih air cucian beras, kemudian dikasih tambahan nutrisi, ya it's okay. Itu malah jadi temuan baru dan juga bisa ini ya, mengupgrade skill bertanam di urban farming ini.
1: Waduh, ini harus jadi kadang mau mulai maju mundur ini Kalinda ya.
0: Iya, tapi memang harus fokus dan meluangkan waktu ya, Kak Maitoru ya, kalau bertanam itu ya. Jadi jangan kalau nggak tumbuh langsung dibiarin, atau setelah menyemai, udah kita biarin aja. Nah, jangan. Jadi memang harus dirawat dengan sepenuh hati.
1: Seperti anak sendiri ya mungkin Kalinda.
0: Betul.
1: Untuk
0: Seperti
1: tanaman
0: Malika itu ya.
1: seperti Malika betul. Yang dirawat seperti anak sendiri. Aduh ini cukup ini ya bekerja waktu itu di saat pandemi COVID mungkin ya Kalinda ya. Karena orang-orang di rumah gitu. Nah, sekarang kan beberapa mungkin terjebak sama kegiatan sehari-harinya nih Kalinda kadang mungkin lupa untuk menyiram atau memberikan nutrisi itu Kak Linda. Ini kira-kira ada tips-tipsnya nggak Kak Linda buat teman-teman Gen Z nih yang kadang memang suka untuk mencoba hal baru, cuman kadang kita juga terkendala sama konsistensi Kak Linda.
0: Iya. Betul Kak. Jadi temuannya adalah pada masa pandemi itu benar banget ya, tren urban farming, tren untuk menanam tanaman ya, itu meningkatnya drastis banget ya. Nah, efeknya teman aku tuh ada ya yang usahanya itu jualan bunga, itu memang omsetnya naik signifikan pada saat itu ya pandemi ya. Karena orang-orang mungkin juga ini ya hobinya dialihkan ke situ. Nah, tapi sekarang setelah selesai pandemi, kita kembali ke dunia nyata di mana hampir 8 sampai 10 jam kita bekerja begitu ya. Nah, gimana nih caranya agar tetap konsisten untuk tetap merawat tanaman begitu ya. Nah, teman-teman ini juga ada ini ya. Saat ini tuh ada teknologi cara monitoring ya. Misalnya tanaman kita itu berbasis digital. Nah, itu juga ada loh sekarang teknologinya. Nah, jadi misalnya teman-teman punya greenhouse, punya semacam rooftop yang dijadikan urban farming, itu bisa diotomatisasi kapan nyiramnya, kapan pencahayaannya, kemudian kapan disemprot pestisida misalnya, atau misalnya sterilisasi begitu, itu bisa. Nah, itu yang teknologi yang lebih maju tuh seperti itu. Jadi nggak khawatir, dari manapun bisa tetap dikontrol dan juga dimonitoring. Tapi yang lebih simpel, kalau nggak ada alat itu ya teman-teman harus meluangkan waktu ya. Memang harus meluangkan waktu, harus komit banget bahwa kita punya tanda kutip open-openan begitu ya. Kita ngopeni tanaman begitu. Jadi sempatin aja sebelum berangkat kantor kita lihat dulu apa itu tanaman kita sudah disiram belum, kering atau enggak dan lain sebagainya. Sudah panen apa belum begitu ya. Lah sehingga tanaman itu tidak selesai aja ketika ditanam kita tinggal, tapi tetap kita rawat. Nah, kemudian gini ya, tanaman itu harus kita mengerti kebutuhannya juga sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya ada tanda-tanda daun yang menguning atau keriting dan lain sebagainya, memang harus ada treatment. Nah, teman-teman bagi yang para pecinta urban farming, nah ini nggak boleh malas untuk ini ya, tetap belajar, tetap untuk mengamati tanamannya dan juga untuk memberikan treatment. Dan bagi teman-teman yang baru start untuk suka untuk urban farming, ini menjadi ini ya, new experience juga. Bagaimana kita menemukan, kemudian kita mencarikan treatment yang tepat ya untuk tanaman yang kita rawat gitu. Artinya itu menyenangkan kok nanti kalau teman-teman itu mulai urban farming, ketemu apa, ketemu komunitas, nah itu nanti bisa sharing-sharing. Nah, jadi kita coba bahwa urban farming itu memang salah satu pemantik semangat Gen Z begitu ya, untuk tetap bisa bertanam sehingga ketahanan pangan itu nanti tetap lestari ya, tidak hanya kalau orang-orang tua itu sudah tidak bisa merawat ini ya ketahanan pangan Gen Z-nya, kita banyak makan ini nih sampai itu fast food-fastfoodan, no ya. Jadi harus terus continue bagaimana menanamkan cara bertani baik itu konvensional maupun modern kepada Gen Z.
1: Oke, dan kemarin Metoro juga sempat tanya-tanya di IG story nih Kak Linda, banyak banget sebenarnya Gen Z yang minat jadi petani muda ini Kak Linda.
0: Wow.
1: Jadi mungkin dari obrolan kita ini bisa memacu semangat mereka ya Kak Linda ya.
0: Iya betul Kak. Nanti kalau misalnya ada ini ya, ada lokasi space gitu, kemudian teman-teman tertarik untuk bikin hidroponik, untuk bikin vertiminaponik dan beberapa bentuk pertanian modern lainnya, itu kalau dikelola dengan baik itu juga bisa mendatangkan cuan juga loh. Nah, jadi pangsa pasarnya kita sudah ke arah supermarket, kemudian outlet-outlet yang mungkin high level begitu ya, atau mungkin tempat-tempat hotel dan lain sebagainya yang membutuhkan sayuran-sayuran organik dan lain sebagainya.
1: Oke, dan ini ada pertanyaan dari YouTube Kalinda, masih bersinggungan juga nih tentang pertanian yang organik tadi gitu. Tapi kalau di sini lebih bertanya ke kelanjutannya apabila menggunakan bahan kimia nih dari pok-pok pedas Madiun. Bagaimana tips urban farming untuk anak-anak kos dan pupuk apa yang paling cocok untuk lahan sempit supaya bahan kimianya tidak berbahaya bagi lingkungan ini Kak Linda?
0: Oke, cocok nih. Ya. Di Madiun ini kan banyak ya mahasiswanya, kemudian pekerjanya begitu ya. Jadi industri kos itu juga saya rasa juga potensial. Nah, bagaimana kita tetap berurban farming tapi di kos-kosan begitu ya? Jadi sebenarnya para penggiat kos-kosan itu harus menyediakan juga yang namanya properti-properti green living begitu ya. Misalnya komposter. Kemudian yang kedua mungkin itu ya kantong untuk sampah, untuk memilah dan memilih sampah organik anorganik begitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita lihat space-nya kos-kosan kita itu memungkinkan nggak ketika untuk ditanami versi urban farming. Nah, gitu. Ketika nanti misalnya di kos-kosan itu ada bagian tersendiri untuk pengolahan sampah, ya mari kita upayakan bersama nih anak-anak kos ya. Kalau selesai masak, berarti ini limbah organiknya taruh sini. Kemudian kita kasih starter, kemudian kita rawat sehingga jadilah POC, pupuk organik cair, ataupun juga pupuk kompos. Nah, itu nanti bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman produktif yang mungkin bisa ditanam di sekitar kos-kosan kita. Jadi semua berkelanjutan. Hal ini tuh ini Kak, perlu ada sebuah apa ya, role model. Jadi kos-kosan tertentu nih yang menerapkan green living gitu ya, dengan cara itu tadi mensortir, kemudian harus berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau oke, nah bisa jadi role model untuk penggiat kos-kosan dimanapun berada begitu.
1: Oke, lagi-lagi ini bisa jadi inspirasi ya Kalinda ya, supaya
0: Betul.
1: bisa tetap memperhatikan lingkungan gitu ya. Nah, ini kemudian ada pertanyaan dari Kentang Goreng Crispy. Oh, Crispy.
0: Wow, fast food banget ya.
1: Fast food banget. Tapi masih ingin belajar ini Kak Linda berarti. Saat ini suhu Madiun di malam hari terasa panas sekali. Apakah urban farming dapat membantu mengurangi panas di rumah Kak Linda?
0: Ya, betul. Jadi sedikit banyak kalau ada tambahan tanaman ya di sekitar rumah kita itu bisa lebih mengkontrol suhu ya dan juga oksigen. Jadi saya rasa di tengah panasnya Kota Madiun saat ini teman-teman kalau punya tanaman apapun itu harus dirawat ya karena itu juga bisa support oksigen dan juga untuk sedikit meredam suhu ya yang panas banget ini kalau kita punya tanaman, nah itu bisa optimal juga.
1: Oke, waduh, keren ini teman Pro 2. Lebih ini ya, kita lebih membuka kembali nih pandangan kita. Ternyata semua itu bisa untuk mempengaruhi suhu lingkungan kita ya, Kak Linda ya. Kemudian ada dari pok-pok topping telur. Nah, ini kok industri makanan
0: Wow.
1: semua ya, Kak Linda?
0: Iya, akunnya keren-keren ya, teman-teman ya.
1: Untuk memulai urban farming di rumah, peralatan minimal apa yang harus dimiliki dan gimana sih tips bagi pemula? Dan ini mungkin jadi pertanyaan
0: Baik.
1: Terakhir juga nih, Kak Linda, bisa disampaikan
0: Baik.
1: Ke teman-teman Bro 2.
0: Ini kalau teman-teman ingin urban farming ya, kemudian mulai dari mana? Tentu saja satu, siapkan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya kalau punya tadi ya, galon bekas, botol bekas, pot bunga, dan lain sebagainya, itu bisa digunakan sebagai sarana. Nah, media tanamnya, teman Pro 2 bisa mulai untuk starter gitu ya, itu beli dulu nggak apa-apa di pasar bunga itu, nah itu menjadi dasarnya untuk misalnya bertanam di pot biasa begitu ya. Nah, kalau sudah siap media tanamnya, kemudian nutrisinya, pupuk-pupuknya itu, nah nanti silahkan untuk mulai menyemai ya, menyemai bibit, cari bibit yang paling simpel dulu. Misalnya ya, terong, nah kemudian cabai, tomat, sawi itu standar ya. Itu insya Allah bisa lah ya kalau di Madiun untuk hidup begitu. Nah, kemudian setelah itu ya mulai kita semai, kemudian kita rawat, kita siram, dan juga kita lihat perkembangannya. Tapi kalau teman-teman mau pengen yang levelnya agak naik dikit ya dengan hidroponik, ya berarti memang harus menyiapkan instalasi hidroponiknya. Ada pipa, kemudian ada saluran air dan juga beberapa properti ya, net pot dan lain sebagainya untuk itu tadi hidroponik. Kemudian listriknya juga harus support ya. Nah, jadi silakan mau mulai yang simple dulu, apa yang ada dulu, ya baru nanti kita tingkatkan-tingkatkan gitu ya sesuai dengan kondisi lahan dan juga kondisi perekonomian kita ya, begitu kan ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian jangan lupa untuk teman-teman kalau memang menggeluti bidang pertanian organik atau pertanian modern seperti urban farming, jangan malas untuk baca atau untuk cari info. Nah, biasanya cari info tuh lebih cepat kalau pakai platform digital ya. Jadi sudah ada videonya dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa langsung praktek. Tapi nggak apa-apa, intinya coba dulu yang simple, yang ada dulu. Nah, baru nanti kalau sudah mulai sayang nih, mau suka, nah nanti kita bisa next ke level yang lebih tinggi, begitu.
1: Oke, kuncinya dicoba dulu ya, Kalinda ya.
0: Betul.
1: Kalau udah mulai sayang, pasti bakal effort ya, Kalinda.
0: Benar. Quote of the day ya, Kak Maitoru ya.
1: Okay.
0: Ya, kalau sayang pasti effort.
1: Oke.
0: Okay. Betul. Kalau nggak ada effort, berarti dia belum sayang sepenuhnya ya.
1: Masih setengah hati nih. Oke. Okay. Kemudian mungkin ada hal lain atau pesan yang ingin disampaikan Kalinda ke teman-teman Pro 2. Dipersilakan.
0: Iya, benar. Jadi di penghujung perjumpaan kita di episode ini ya, teman-teman ya, menjadi petani muda milenial ataupun Gen Z itu tidak harus menuntut adanya lahan yang luas begitu ya. Jadi Gen Z itu bukan cuma digital ini ya, digital native begitu, tapi kita bagaimana juga peduli terhadap lingkungan. Jadi satu pot hari ini, satu kebiasaan baik hari ini itu bisa berdampak pada satu lingkungan yang lebih hijau untuk masa depan. Jadi jangan hanya cuma memperhatikan green screen, tapi juga green living. Jadi mari Gen Z untuk terus mensupport pertanian Indonesia.
1: Asik, keren banget ya ini. Ini lebih quotes of the day, Kalinda. Iya, terima kasih banyak Kalinda atas materinya dan sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun ya, Kalinda. Dan
0: ya, sama-sama Kak Maitoru.
1: Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 ya yang udah menyimak dari pagi hingga saat ini, teman Pro 2. Semoga apa yang disampaikan Kalinda bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan ya, teman Pro 2, supaya suhu di muka bumi ini juga tidak terlalu panas ya, teman Pro 2. Kan enak kalau adem silir-silir gitu ya ibaratnya. Oke, sampai sini dulu ya pada sesi Brem hari ini. Tetap jadikan generasi muda sebagai headline. Maitoru pamit, bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Info Pro 2.

0: Indonesia membuka perolehan medali emas di Asian Games 2026 melalui cabang bulu tangkis. Tim bergu putra Indonesia berhasil menunjukkan China dengan skor 3-2 dalam pertandingan final yang berlangsung di Ichinoya City Municipal Gymnasium. Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia akan bersama-sama mencalonkan tari Zapin ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO. Pencalonan multinasional ini rencananya akan diajukan kepada UNESCO paling lambat Maret 2027 dan menjadi pencalonan bersama keempat Singapura dalam daftar tersebut. Pencalonan Zapin UNESCO dinilai menjadi bagian dari upaya melestarikan seni tari Melayu sekaligus memperkuat kerjasama budaya keempat negara. Prosesnya juga akan melibatkan para pelaku seni, musisi, kelompok pelajar, serta masyarakat untuk menggali nilai sosial dan budaya Zapin, serta langkah pelestariannya. Kamu bisa simak informasi lainnya di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
6: sampai siang di Pro 2 FM.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yeay, saldo udah masuk.
2: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
1: Hah?
2: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
1: Hah? Terus bumi nabung di mana?
2: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
1: Wow.
2: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
1: Oh gitu ya. Oke deh.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bulan bintang garis menyilang ya, teman Bro 2 dari Wijaya 80 featuring Salpriadi ini ya. Ini ya, udah lumayan lama ya duduk di hitlist Indo, tapi masih jadi favorit teman-teman Pro 2 sekalian gitu ya, teman Pro 2. Beberapa waktu lalu ya Salpriadi main kan ke Madiun. Siapa yang nonton? Hayo. Di tanggal berapa sih? 18 ya? Jumat 18 September 2026. Seminggu yang lalu ya, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang ketinggalan kemarin gak nonton konser, nih ada lagi loh konser dari Salpriadi ya di Yogyakarta nih, teman Pro 2. Road to the Sick Concert yang dikemas intimate nih, teman Pro 2 ya. Kamu bisa nonton di Joglo GIK UGM Yogyakarta nih, teman Pro 2 ya. Mengusung konsep pertunjukan yang lebih dekat dengan dan intim ya, sesi ini mengajak kamu semua buat nikmatin musik sekaligus ngambil jeda dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari nih, teman Pro 2.

ternyata kemarin teman Pro 2, kemarin banget ini jam 3 sampai jam 6. Aduh, tapi bisa disamperin ke Jogja ya, siapa tahu Abang Sal Priadi ini masih ada di Jogja gitu ya. Yang mungkin masih kulineran atau ke Kopi Kloto gitu ya. Bisa, atau memang kamu punya agenda sendiri liburan sama keluarga, bisa teman Pro 2. Nanti bagian Sal Priadinya mungkin di setel di mobil ya, waktu perjalanan ke sana kan lumayan tuh satu album bisa dinikmatin bareng keluarga ya teman Pro 2. Nanti kita coba cariin info konser lagi nih tentang musisi favorit kalian ya. Nanti bisa WA di 0811-369-7755 ya teman Pro 2. Nanti kalau misalnya kamu tanya, nanti kita juga coba cari info. Nah kalau kamu gak tanya kan kita gak tahu yang jadi favorit kamu tuh yang mana, atau jadi wishlist kamu yang mana. So sampein aja ke kita ya, karena kita teman terbaik kamu teman Pro 2. Yaudah kasih tahu aja, sharing-sharing aja ya teman Pro 2.

tadi dan Wijaya 80 teman pro 2. Habis ini ada dan berpesta dari Discoria featuring Afifah Yusuf ya. Kita bisa bikin pesta kecil-kecilan mungkin ya di rumah selama weekend ini, biar nambah quality time kita sama keluarga gitu ya. Bisa satu orang dikasih mic, lalu nanti ya dikasih uang jajan. Itu kan menyenangkan ya teman pro 2. Bisa bonding juga sama keluarga, gathering-gathering kecil lah bisa. Coba direncanakan gitu ya teman pro 2, biar bisa ngisi keseharian kamu juga, biar gak gabut-gabut banget dan bisa ngurangin screen time pastinya.

Sesedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati.

0: Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan dua jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: Segera download RRI Digital.

Stop buat bilang iya ke siapapun dan kapanpun, teman pro 2. Itu kata Bang Dikta ya. Tapi memang benar teman pro 2 ya. Kalau misalnya kamu pengen bahagia, benar-benar bahagia sama pilihan kamu, ya udah. Kita harus berani berkata tidak. Teman pro 2 ya, stop bilang iya dinyanyikan Dikta itu menjadi lead track ya dari mini album EP bertajuk Unapologetic gitu ya, dirilisnya pada Mei 2026 teman pro 2.

Isi lagunya berupa sentilan ini ya teman Pro 2 bagi teman-teman yang people pleaser ya. Jadi yang sering menyetujui keinginan orang lain atau menuruti keinginan orang lain. Aku juga termasuk itu teman Pro 2 dulu tapi ya. Sekarang udah mulai belajar untuk berkata tidak ya. Kadang meskipun harus gemeter. Gak apa-apa teman Pro 2. Kita memang manusia pembelajar seumur hidup ya. Jadi gak apa-apa kalau misalnya dulu memang lingkungan kamu membentuk kamu menjadi seorang people pleaser. Karena kita tidak bisa memilih hadir di lingkungan mana gitu ya, atau berasal dari lingkungan mana. Selebihnya kita bisa menentukan reaksi kita ke depannya gitu ya. Semisal apa yang selama ini kita lakukan itu merugikan diri kita sendiri, kita belajar dari situ, kita refleksikan, kita evaluasi. Jadinya kita akan bisa bertumbuh setiap harinya, teman Pro 2. Kesehatan mental kita penting, teman Pro 2. Kita perlu belajar untuk stop bilang iya kepada apapun dan siapapun ya. Setidaknya itu adalah salah satu bentuk cara kita menghargai diri kita sendiri ya, teman Pro 2. Seperti lagunya Alisa Dira ini juga perihal apa ya, memaksimalkan potensi diri ya. Jadi setidaknya aku telah mencoba dari Alisa Dira, Metro Puterin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

dengan lagu Hachu ini ya teman bro dua. Mitoru mau pamit undur diri dari Spada ya teman bro dua. Kita jumpa lagi di hari Rabu ya. Insya Allah di hari Rabu atau mungkin minggu depannya lagi ya teman bro dua. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga sehat selalu ya dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Red Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Anjani Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini ya, teman Pro 2, sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya teman Pro 2, aku bakal temenin kamu di santai siang, mulai dari hit list mancanegara ya, sampai nanti di sore ceria kita akan bersenang-senang pokoknya. Buat kamu semuanya teman Pro 2 masih rada-rada ada serak dikit ya, tapi ini much better banget teman Pro 2 daripada beberapa hari yang lalu. Pokoknya jaga kesehatan ya teman Pro 2 di tengah cuaca yang sedang tidak baik-baik saja. Panasnya panas banget ya, dan juga kering banget gitu teman Pro 2. Jadi penting buat kita menjaga kesehatan ya, jangan sampai kayak aku. Oh, pokoknya aku doain kamu semuanya sehat selalu ya teman Pro 2. Banyakin minum, banyakin gerak juga ya, biar imun tubuh kita kuat untuk menangkal semua penyakit itu. Oke deh teman Pro 2, kamu yang mau request ya lagu-lagu dari musisi mancanegara boleh banget. Aku tunggu sampai nanti pukul 12 siang ya teman Pro 2. So kamu harus tetap stay tune ya. Yang request boleh banget ke 0811-369-7755. So pastinya nanti bakal aku play requestan dari kamu. Oke. Satu single ya teman Pro 2 yang akan aku putar. Ini dari Taeyong featuring Anderson .Paak, teman Pro 2. Paak lagi. Anderson .Paak. Bacanya gimana ya? Sorry banget kalau salah. Ada Rock Solid ya. Special buat kamu semuanya.

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, untuk Mumpro 2 kali ini ada kabar yang menggembirakan buat Swifties. Kali ini Taylor Swift untuk Mumpro 2 mengeluarkan satu single ya, buat masuk juga dalam daftar New Music Friday jelang akhir pekan ini teman Pro 2. Lewat Instagram Taylor Swift memberitahukan gitu ya, berita gembira ini memajang potretnya dengan dress hitam, rambutnya digerai dan juga pose bersandar ke dinding ya, savage abis. Taylor Swift tampil dengan make up simple, riasannya juga dilengkapi dengan eyeliner hitam dan juga lipstick berwarna peach orange. Nah, sejak momen ini dibuat sama Pro 2 ya, Swiftie juga udah ramai memecahkan kode-kode makna dari angka 0 yang ditulis ya sama Taylor Swift sama Pro 2. Dia menulisnya udah gak sabar buat ngasih tahu kalau single terbaru ya Taylor Swift gitu ya, Patin Zero ini akan dirilis di tanggal 25 September ya. Dan tentunya teman Pro 2, ini tuh Patient Zero jadi single pertama yang dirilis sama Taylor Swift sejak album The Life of Showgirl keluar di Oktober di tahun lalu teman Pro 2. Tapi gak berselang terlalu lama dari perilisan single original soundtracknya Toy Story 5 ya, I Knew It, I Knew You, di tengah tahun ini juga. Patien Zero ini bisa jadi juga gerbang pembuka buat studio album terbaru Taylor Swift ya, which is albumnya yang ke-13 teman Pro 2, angka favoritnya Taylor Swift. Sepertinya udah mulai digarap gitu ya teman Pro 2. Aku sih enggak sabar mau menantikan ya albumnya Taylor Swift selanjutnya. Karena ya memang siapa sih yang enggak suka ya, ada sih mestinya ya teman Pro 2. Tapi ya Taylor Swift gitu ya, mungkin setelah menikah gitu ya, dia punya punya ide-ide baru gitu ya untuk menciptakan karya gitu ya teman Pro 2. Jadi ya kita tunggu saja. Kita tunggu saja karya terbarunya ya.

Oke, teman-teman Produe, sambil menantikan azan ya, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya ya, di pukul 11:28. So pastinya kamu harus tetap stay tune teman-teman Produe di 95.2 Produe Radio Madiun, teman terbaik kamu.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Bro 2 baru saja ya industri musik Asia ini dibuat meleyot berjamaah ya. Lewat lagu kolaborasinya Raisa ya, bersama dengan Sung Sekyung, teman Pro 2 dari Korea Selatan. Beberapa waktu yang lalu baru aja dirilis ya kolaborasi internasional yang super duper megah ini bertajuk Heaven Knows. Gak tanggung-tanggung juga ya teman Pro 2 ini lawan duetnya Raisa. Ini legenda balad ya asal Korea Selatan. Siapa lagi kalau bukan Sung Sikyung. Single yang sudah dinanti-nantikan ini resmi meluncur tepat pukul 16 di tanggal 19 Juni lalu teman Pro 2. Tentunya kolaborasi ini sebenarnya gak muncul tiba-tiba juga. Beberapa waktu lalu juga video Raisa dan juga Sung Sikyung ini membawakan ulang lagu Endless Love teman Pro 2, dan juga ini viral di mana-mana. Dan video ini juga menembus 1 juta views di YouTube dalam hitungan hari ya, dan juga meledak di Instagram dan Instagram Reels, bahkan juga di TikTok ya. Bahkan sang penyanyi aslinya Lionel Richie sampai ikutan memberikan apresiasi juga buat Raisa dan juga Sung Sikyung. Berangkat dari chemistry yang tentunya gokil ya teman Pro 2, mereka akhirnya membuat single Heaven Knows ini sebagai karya original perdana mereka. Ada yang spesial banget juga di lagu ini. Kalau biasanya kita dengerinnya suara merdu Raisa ya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, kali ini beda di teman Pro 2. Raisa resmi debut juga bernyanyi dalam bahasa Korea. Keren, keren, keren. Begitu juga dengan Sung Sikyung yang tampil bilingual juga ya dengan bahasa Inggris. Perpaduan suara keduanya menciptakan harmoni yang tentunya, aduh, bikin melekat ya. Secara musikalitas juga lagu ini dibuka dengan suasana yang intim lalu berlahan tumbuh menjadi final yang megah gitu ya, berkat sentuhan orkestra sinematik. Vibes-nya beneran kayak soundtrack-nya drakor kelas atas gitu deh. Project ambisius ini ternyata didukung juga ya sama East to West Group ya, perusahaan hiburan asal Jerman yang berbasis di Korea. Daniel Kim, CEO-nya, yang juga berperan sebagai produser eksekutif nih, ini juga menyebut Sung Sikyung punya kualitas untuk jadi ikon global di abad ini. Wah, gak tanggung-tanggung ya. CEO Juni Records Ardianto Pratono alias Boim juga nggak bisa menyembunyikan ya rasa bangganya. Lebih dari sekedar lagu cinta biasa ya, Heaven Knows ini adalah pesan tentang harapan, takdir, dan juga ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis ya. Ini adalah bukti nyata kalau musik punya bahasanya sendiri yang universal teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau dengerin lagi betapa smoothnya suara Raisa dalam bahasa Korea, boleh banget di request di Pro 2 teman Pro 2. Tentunya sudah ada, sudah bisa kamu request di sini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman berdua, thank you banget ya yang sudah nemenin aku di Santai Siang Hit List Mancanegara kali ini. Tentunya aku masih bakal temenin kamu teman berdua sampai nanti sore ya. So kamu harus tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu.

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudon aja kamu. Ini nih, lihat aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras. Yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Udon mana, Mon? Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba. Ntar ketipu, nangis.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Menjadi dia dari Tiara Andini, Tuan Pro 2, baru saja gue hadirkan buat kamu di siang hari ini tentunya, Tuan Pro 2. Kita masuk di santai siang, kali ini bahas tentang makanan ya, Tuan Pro 2. Buat nemenin kamu makan siang juga ya. Udah waktunya makan siang nih teman Pro 2. Jangan lupa makan siang. Aku masih berpikir mau makan siang apa nih enaknya ya. Kamu ada ide gak teman Pro 2? Hari ini harus makan siang pakai apa?
1: Tapi cintaku boleh kau adu.
0: Nah, Tumpah Pro 2 akhir-akhir ini tuh viral ya, Tumpah Pro 2 jajanan kue gabin es krim ya, yang juga viral di mana-mana Tumpah Pro 2. Nah, kue gabin ini sebenarnya jajanan tradisional ya, yang terdiri dari biskuit dan juga isinya tape. Kalau misalnya kalau gabin yang originalnya ya. Tapi kini banyak juga yang mengkreasikannya ya dengan es krim dan juga viral di TikTok Tuan Pro 2. Nah, gabin sendiri merupakan jenis kue tradisional yang biasanya ditemui di jajanan pasar gitu ya. Biasanya 2.000, aku biasanya belinya 2.500 atau 3.000 gitu. Jajanan ini terbuat dari biskuit Malkis yang dipadukan isiannya dengan pasta tape. Tapi singkong ya yang dihancurkan, kemudian ditambahkan kental manis dan juga gula, lalu dijadikan isi gitu ya teman Pro 2 di tengah-tengahnya gabinnya. Nah, tapi sekarang ya kue gabin ini semakin naik kelas ya, nggak cuma diberikan isi pasta tape, tapi ada juga yang membuat variasi aneka rasa. Biasanya ada rasa coklat, kemudian keju juga ada, kemudian ubi ungu ya teman Pro 2, lalu ada juga yang akhir-akhir ini aku nemu tuh rasa matcha. Semuanya aja dimacain gitu ya. Dan semakin berkembangnya inovasi kuliner di Indonesia ya, kue gabin pun turut mengikuti zaman ya. Bahkan gabin kini juga dikreasikan dengan es krim. Aduh, kayaknya enak ya. Kayaknya seger banget dimakan waktu panas-panas begini. Dan tentunya salah satu banyak kreasi gabin es krim ya yang dibuat juga sama pengguna TikTok ya. Kebanyakan mereka juga berjualan dengan variasi yang berbeda-beda. Ada yang jual dari harga 7.000 sampai dengan 9.000 ya teman Pro 2. Ada rasa cookies and cream, ada rasa strawberry, mangga, banyak juga ya yang jual beraneka rasa. Ada vanilla juga, coklat, matcha, alpukat, bahkan tiramisu juga ada ya teman Pro 2. Ada juga yang jual 10.000 perbungkusnya, ada ubi ungu, matcha juga. Wow, pokoknya beraneka rasa. Nah, gabin es krim ini bisa dijadikan ide juga nih untuk berjualan ala makanan kekinian gitu ya. Harganya juga terjangkau, bukan ada penjual yang menawarkan jadi reseller nih teman Pro 2. Jadi tinggal jual aja kita. Kalau ngulik soal sejarahnya kue gabin ya teman Pro 2, ini juga terbilang legendaris karena sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Nah, konon kata gabin ini diambil dari sebuah merek biskuit populer di Samarinda. Nggak heran ya jika gabin ini populer di Samarinda dan juga sempat jadi oleh-oleh khas daerah tersebut teman Pro 2. Namun kini kue gabin juga mudah ditemui juga ya di Pulau Jawa dengan variasi yang semakin berkembang. Nah, kamu udah pernah cobain belum teman Pro 2 gabin es krim ini? Jujur aku belum, dan kayaknya aduh ngiler banget ya. Apa bikin sendiri aja kita? Repot banget, mending beli ya gak sih?

0: Check it out.
1: Widih, keren banget. Bisa keren gitu ya fotonya. Lebih cakep di foto.
2: Oh, itu kerjaan si AI.
1: Eh, itu efek videonya juga kece loh.
2: Itu juga buatan AI.
3: Much later.
1: Proyek kita udah beres berarti ya.
2: Aman, ada AI.
1: AI siapa sih? Cakep gak? Kenalin dong. Pinter banget dia, serba bisa, canggih.
2: AI alias AI, Artificial Intelligence, teknologi, jelas canggih lah. Kamu aja yang kudet, kurang update.
1: Wah, berarti semua tugas bisa beres sama si AI.
2: Jangankan cuma tugas kuliah, kerjaan manusia juga bisa dikerjakan. Tapi jangan kalah pintar sama dia. Gimana-gimana, AI buatan manusia. Mau kerjaan kamu diambil sama robot? Mau dikalahin sama robot?
1: Waduh, jangan dong. Kalau aku nganggur, apa kata camer?
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kong Si Fat Chai. Kong Si Fat Chai. Eh, apa sih bacanya? Kenapa ya huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah?
1: Di dunia ada banyak sekali gaya penulisan yang berbeda-beda. Kebanyakan penulisan dilakukan dari kiri ke kanan. Tetapi ada juga yang ditulis dari kanan ke kiri seperti huruf Arab dan dari atas ke bawah seperti huruf Mandarin. Ada beberapa versi asal-usul huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah. Pertama, dulunya orang-orang Cina sering menulis kaligrafi dengan menggunakan kuas dan tinta. Karena menggunakan kuas dan tinta, maka dirasa mudah untuk membuat tulisan dari atas ke bawah. Versi lain menyebut, pada zaman dinasti Chou, huruf Mandarin ditulis pada potongan bambu. Karena bentuk bambu memanjang menyerupai tongkat, sehingga mereka menulis di bambu dari arah atas ke bawah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Sobat Perdua, kalau tadi kita bahas tentang es krim yang dikreasikan dengan Gabin ya, teman Perdua. Jadi Gabin es krim. Nah, itu kan rasanya manis ya, teman Perdua, dessert gitu ya. Tapi tahu enggak? Ada es krim yang lain daripada yang lain. Ini es krim disajikan dengan topping mala, tepung produa yang pedas loh padahal. Waduh, es krim biasanya kan identik dengan rasa manis ya, tepung produa manis dan juga dingin. Namun di China, es krim ini justru dipadukan dengan mala hingga menghadirkan sensasi creamy, pedas dan juga sedikit kebas. Aduh, rasa kebas tuh gimana? China ini kembali mencuri perhatian ya lewat kreasi kuliner yang gak biasa, teman produa. China ini memang dikenal menawarkan hidangan unik yang memadukan rasa dan juga bahan tak terduga. Kali ini es krim yang identik dengan rasa manis dan juga menyegarkan ya, ini justru dipadukan dengan cabai hingga menghadirkan sensasi dingin sekaligus pedas. Aduh, kayaknya kamu mau nyoba nggak, teman berdua? Harga es krim tersebut dibanderol ya, kalau dalam rupiah nih sekitar 26 ribuan ya. Es krim ini juga disajikan seperti es krim pada umumnya dengan tekstur yang lembut dan juga creamy. Namun bagian yang membuatnya berbeda ini adalah tambahan cita rasa mala, bubuk mala gitu ya, teman produa, atau dibikin kayak saus gitu ya, yang memberikan sensasi pedas setelah es krim ini kita makan ya. Saat dicicipi, rasa es krimnya cenderung milky dan juga masih creamy, masih berasa es krim ya. Tapi kemudian rasa manis dan juga lembutnya juga masih terasa dan juga berpadu dengan sensasi pedas dari mala. Pedasnya nggak langsung terasa menyengat ya sejak suapan pertama, tapi setelah beberapa suap gitu ya, sensasi pedas ini muncul dan juga menimbulkan sedikit rasa kebas di lidah ya, khas bumbu mala. Aduh, gimana nih? Aku kayaknya nggak berani nyoba deh, teman berdua. Tapi meskipun begitu ya, tingkat kepedasannya masih tergolong bisa ditoleransi sih katanya. Sensasi kebasnya juga nggak terlalu kuat ya, sehingga rasa creamy dari es krim ini masih bisa dinikmati, teman berdua. Perpaduan ini menjadi menarik ya, karena malah biasanya lebih mudah ditemukan dalam makanan gurih ya, seperti hotpot, mie, atau aneka hidangan khas China lainnya. Nah, di sini cita rasa tersebut justru dibawa ke dalam dessert yang identik dengan rasa manis. China sendiri juga dikenal dengan kuliner yang lekat dengan rasa pedas ya, dan juga mala, teman produa. Kuliner tersebut selalu diracik dengan mala, bumbu khas tradisional asal Sichuan, Tiongkok, yang punya ciri khas rasa pedas dan juga sensasi kebas atau mati rasa di lidah gitu ya, apa saking pedasnya ya. Gak heran juga kalau misalnya bumbu tersebut juga bisa ditemukan dalam berbagai jenis makanan, bahkan digunakan untuk menciptakan kreasi yang gak biasa ya, seperti dicampur sama es krim ya. Dan pastinya ini banyak yang penasaran juga ya rasanya, teman produa. Kalau kamu gimana? Kamu berani coba gak, atau yang aman-aman aja kayak Gabin es krim tadi, teman produa?

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

Buat cewi-cewi atau memperdua, ayo sini merapat. Aku mau membagikan tips ya. Bukan tips sih, apa ya? Makanan yang bisa ya jadi penyelamat kamu saat kamu kram perut karena haid teman perdua. Tapi buat cowok-cowok juga boleh sih. Siapa tahu ini juga bermanfaat buat kamu nanti waktu cewek kamu lagi kram perut karena haid ya. Kamu bisa beliin beberapa makanan ini teman perdua. Kram haid ini dipicu sama lonjakan hormon prostaglandin ya dalam tubuh. Ini sejumlah makanan juga bisa diklaim ya. Sejumlah makanan diklaim sama ahli gizi ya dapat membantu meredakan nyerinya. Rasa nyeri saat menstruasi ini beberapa berbeda ya pada setiap perempuan tentunya, mulai dari sekedar tidak nyaman hingga gangguan aktivitas harian teman perdua. Melansir dari Women's Health, dokter kandungan Windy Trubo ini menyebut ya tingkat keparahan kram dipengaruhi sama jumlah darah yang keluar, kelenturan leher rahim, peradangan tubuh hingga persepsi rasa sakit tiap individu. Nah, agar siklus haid ini lebih nyaman teman perdua, Dokter Trubo ini menyarankan menghindari makanan olahan, kemudian tidur yang cukup, mengelola stres, dan juga mengkonsumsi suplemen seperti vitamin B yang mendukung keseimbangan hormon. Dan kebiasaan ini disarankan dilakukan sepanjang bulan ya, bukan hanya saat haid aja, agar hasilnya bisa maksimal. Nah, ada beberapa makanan yang bisa membantu meredakan kram saat menstruasi teman perdua. Yang pertama adalah alpukat. Wah, ini sih banyak yang suka juga ya. Alpukat ini kaya asam lemak omega 3 dan juga magnesium ya, yang bisa meredakan kram ya, kata Ali Major, pendiri Well by Ali. Ini asam lemak omega 3 bisa mengurangi peradangan dan juga membantu mencegah produksi prostaglandin yang berlebih ya. Magnesium juga turut merelaksasi otot polos dan juga menekan produksi prostaglandin. Nah, yang kedua ada teh kamomail nih teman perdua. Nah, teh kamomail ini mengandung senyawa antiinflamasi yang bisa meredakan nyeri dengan menghambat enzim pemicu sakit ya teman perdua. Efek paling optimal ini bila diminum beberapa hari sebelum menstruasi dimulai ya, bukan saat nyeri haid sudah muncul. Jadi ini minumnya sebelum ya kalau bisa, sebagai persiapan gitu ya. Dan yang ketiga adalah sayuran cruciferous. Nah, dominasi estrogen akibat detoksifikasi yang tidak optimal ini juga bisa memacu dysmenore ya, atau nyeri saat menstruasi. Dan brokoli dan juga Brussels sprout ini mengandung antioksidan serta serat ya, yang membantu hati membuang kelebihan estrogen melalui saluran cerna, sehingga buang air besar ini tetap teratur teman perdua. Kemudian bisa juga dengan makanan fermentasi ya, kefir, kimchi, kombucha, kemudian acar dan juga yogurt ya. Ini tentunya mengandung probiotik ya yang menjaga kesehatan usus serta keseimbangan estrogen. Dan asupan kalsium yang rendah ini juga meningkatkan kontraksi otot ya, sehingga produk susu fermentasi ini disarankan untuk meredakan kram saat menstruasi. Kemudian ada ikan salmon nih teman perdua. Nah, ini kalau misalnya kamu makannya berupa sushi ya boleh-boleh aja sih.
Prostaglandin ini banyak terbentuk ya dari asam lemak omega 6 yang bersifat memicu peradangan ya. Karena itu rasio omega 3 dan juga omega 6 ini perlu dijaga dengan memperbanyak konsumsi ikan berlemak seperti salmon dan juga sarden. Kemudian selanjutnya biji rami itu memperoleh, selain kaya serat dan juga omega 3, biji rami atau flaxseed ini mengandung lignan yang dapat mengikat serta mendetoksifikasi kelebihan estrogen ya atau memperoleh. Ia juga menyebut biji rami ini sebagai salah satu makanan favorit untuk kesehatan hormon.

Dan yang terakhir adalah jahe. Konsumsi jahe ini juga berpotensi menurunkan intensitas kram menstruasi ya, menurut tinjauan tahun 2022, meski penelitian lanjut ini masih dijalankan teman pro 2. Sifat anti peradangannya juga membantu menenangkan perut dan mengurangi mual, gejala umum PMS lainnya. Meski bukan pengganti obat ya teman pro 2, beberapa makanan tadi ini bisa menjadi pendamping alami ya untuk melewati masa menstruasi dengan lebih nyaman tentunya. Karena memang ya kalau yang menstruasinya biasanya sakit, nyeri gitu ya, itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari teman pro 2. Bisa jadi beberapa makanan tadi bisa meringankan gitu ya, atau mengurangi rasa sakit ketika nyeri haid. Oke teman pro 2, nanti aku bakal balik lagi ya di pukul 13 sampai dengan 14 dengan berbagai informasi dari dunia olahraga tentunya. So, tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Ren Madu, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

5,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny ya di siang hari ini tentunya. Aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga dan juga dari gelaran Asian Games 2026 teman Pro 2. Kali ini emas pertama ya buat Indonesia. Dipersembahkan oleh tim bulu tangkis putra Indonesia beregu ya, yang kemarin mengalahkan China 3-2 di partai final beregu putra pada pertandingan yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium di Jepang pada hari Kamis 24 September kemarin ya. Indonesia sempat terdesak ya. Dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat jalani dua game pertama di partai final. Bayangkan udah 0-2 teman Pro 2 ini tertinggal dari China ya. Kayaknya udah hopeless aja penontonnya maksudnya. Udah aduh gimana panik ya. Tapi pada pertandingan tunggal putra kemudian di tunggal putra kedua ya, akhirnya bisa meraih poin. Nah, di pertandingan tunggal putra pertama ada Jonathan Christie ya yang harus mengakui ketangguhan si Yuki. Tunggal nomor 1 di dunia itu takluk secara strike set 13-21, 18-21 atas lawannya ya. Di laga ganda putra pertama ya, pasangan Fajar Elvian dan juga Muhammad Soebul Fikri ini juga turut ditaklukkan ya atas pasangan Yang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai takluk 20-22, 21-19 dan juga 14-21. Kemudian untungnya ya setelah Elvi Farhan sukses merebut kemenangan pertama ya bagi Indonesia pada laga tunggal putra kedua ya, dia berhasil menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match 23-21, 15-21 dan 21-16. Hampir juga nih ya teman Pro 2. Kemudian ganda putra Leo Roli Carnado dan juga Daniel Martin juga melanjutkan tren kemenangan Indonesia pada laga ganda putra kedua. Leo Daniel menang 2 set juga langsung 23-21 dan 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yiyi. Kemudian di penentuan terakhir ya teman Pro 2 di partai kelima, Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed juga berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed mampu merebut kemenangan 23-21 ketat juga ya dan juga 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga terakhir. Tentunya Ubed mengarahkan segala daya untuk mempersembahkan yang terbaik ya medali emas pertama Asian Games 2026 bagi Indonesia. Dukungan dari tim juga mendorongnya untuk tetap berani menghadapi perlawanan lawan di lapangan. Keren ya teman Pro 2, udah tertinggal 0-2 tapi Elvi Farhan berhasil membuka kesempatan untuk bisa bangkit lagi ya teman Pro 2 di laga ketiga, empat dan juga kelima. Congrats untuk tim beregu putra bulu tangkis Indonesia tentunya. Semoga ini juga bisa jadi motivasi untuk event-event selanjutnya ya.

Asian Games siap memperdua. Kali ini tim sepak takraw beregu putri Indonesia meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Jepang 2-0 pada laga perebutan tempat ketiga di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium pada hari Jumat ini tadi, tahun 2022.

setelah kalah 0-2 dari Korea Selatan pada babak semifinal. Pada pertandingan tersebut, Indonesia yang diperkuat sama Dini Mitasari, Puji Anggi Lestari, Yuliana, kemudian Wan Anissa Rahmadi, Iphone Halimatu Zahra Perdana, Kus Nelia, Khoirunisa Dita Pratiwi, dan Friska Karisma harus mengakui keunggulan Korea Selatan 52. Sementara itu, medali emas nomor bergu putri diraih oleh Thailand setelah mengalahkan Korea Selatan 2-0 pada pertandingan final. Medali perunggu ini juga menjadi hasil yang diraih tim sepak takraw beregu putra Indonesia. Tim putra Indonesia sebelumnya tersingkir di semifinal setelah kalah 1-2 dari Malaysia. Selamanya. Tentunya tetap semangat ya, semoga ini juga menjadi pacuan dan juga motivasi untuk next turnamen bisa lebih baik lagi. Tapi ini pun juga sudah keren banget ya teman-teman berdua.

0: Ewe. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Bergeser dari gelaran Asian Games ya atau Pro 2, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini pebalap Indonesia Muhammad F. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAMA Warrior Final atau IWF 2026 ya, setelah memenangi 2 balapan di IAMA Series Asia 2026 di Malaysia. Dikutip dari pernyataan resmi yang diterima ya teman Pro 2, Muhammad Wibowo ini tampil konsisten di sirkuit LWL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan juga keenam pada pekan ketiga September di 2026. Dan hal tersebut membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026 meskipun harus melewati 2 putaran sepanjang musim teman Pro 2. 2 kemenangan itu tidak diraih dengan mudah ya, tentunya Muhammad Wibowo ini harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAMA Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Di sana dia juga melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia nanti di bulan Oktober ya teman Pro 2. IWF ini merupakan kejuaraan dunia go-kart ya yang sangat bergengsi tentunya. Turnamen ini diadakan oleh IAMA atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan juga komponen go-kart ternama di dunia. Jualan IWF ini berpeluang juga merajut karir lebih tinggi ke berbagai kompetisi balapan mobil dunia. Salah satu contohnya adalah Luna Fluxa. Ini pembalap perempuan berbakat berusia 16 tahun yang kini berstatus sebagai pembalap tim Formula One Junior Mercedes dan juga berkompetisi di Formula 4. Wow. Fluxa juga merupakan pembalap yang masuk 10 besar IWF 2019. Nah, semoga ini juga menjadi kesempatan ya untuk Muhammad Wibowo untuk lebih melejit lagi karirnya, bisa mungkin jadi the next ya pembalap Formula One dari Indonesia. Siapa tahu ya, teman-teman Pro 2. Oke, thank you banget ya sudah menyimak beberapa informasi dari dunia olahraga yang sudah aku hadirkan ya teman Pro 2. Aku masih punya beberapa informasi dari dunia entertainment yang akan aku hadirkan nanti di pukul 14 sampai dengan 15 ya. So, tetap stay tune teman Pro 2 di 95.2 FM, RRI.co.id maupun RRI Digital.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Segera download RRI Digital.

2 Pro 2 Rirba 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny ya, tentunya di Sate Siang kali ini. Aku di pukul 14 ini ya teman Pro 2 punya berbagai informasi dari dunia hiburan nih teman Pro 2. Salah satunya dari aktris Dakota Johnson yang membintangi video lagu terbaru dari Taylor Swift, Patient Zero, teman Pro 2. Dan menurut Dakota Johnson, kolaborasi dengan Taylor Swift ini terasa menyenangkan ya, karena mereka telah lama juga saling mengenal, memahami, dan juga saling menghargai sisi kreatif satu sama lain. Dakota Johnson dan juga Taylor Swift ini udah lama berteman juga ya, dan juga berteman dekat. Kedekatan tersebut membuat mereka memutuskan untuk berkolaborasi nih teman Pro 2. Kedekatan keduanya yang juga telah terjalin ya selama bertahun-tahun ini terlihat dari kehadiran Dakota Johnson dalam pernikahan Taylor Swift dengan Travis Kelce, yang dihadiri juga sejumlah selebritas di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat pada bulan Juli lalu. Selain Dakota Johnson, Taylor Swift juga menggandeng aktor Colin Farrell dalam video musik Patient Zero ya, teman Pro 2. Lagu ini akan dirilis juga bersama dengan album The Life of a Showgirl, The Encore. Taylor Swift menyutradarai video musik tersebut yang akan ditayangkan perdana secara global dalam ajang MTV VMAs. Dalam acara yang sama juga, Taylor Swift juga akan menerima penghargaan perdana Artist Director Awards. Teaser musik video Patient Zero ini menampilkan sejumlah adegan Taylor Swift dan juga Dakota Johnson yang melakukan aktivitas yang sama ya, mulai dari berdiri berhadapan di depan wastafel kamar mandi, menyelam ke dalam air, hingga berdiri bersama di sebuah makam. Aduh, semakin penasaran ya teman Pro 2. Katanya sih dirilisnya hari ini ya. Coba nanti kita cek bareng-bareng ya. Salah satu juga adegan yang memperlihatkan Taylor Swift menangis ya dalam close up, yang juga menampilkan cincin pertunangannya dengan Travis Kelce. Setelah itu Farrell keluar dari sebuah mobil dan ketiganya bertemu dalam belutan pakaian serba hitam. Waduh, semakin bikin kepo ya teman Pro 2. Taylor Swift juga mengumumkan edisi album The Life of a Showgirl ini, yang The Encore ini ya teman Pro 2, di hari Rabu tanggal 23 lalu. Ini juga merupakan versi tambahan dari album The Life of a Showgirl yang sudah dirilis di tahun 2025 ya, dan memuat 4 lagu baru. Ada Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding, dan juga Babylon. Aduh, semakin tidak sabar ya teman Pro 2. Semoga nanti segera bisa dihadirkan juga di Pro 2. Sebelum itu kita play dulu ya satu single dari Taylor Swift juga dari album The Life of a Showgirl, ada Opalite.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

layar lebar Indonesia nih sepertinya ya nggak pernah benar-benar keluar gitu ya dari kegelapan, dari ruang-ruang sunyi hingga mitos yang hidup dari mulut ke mulut ya, horor kembali menemukan tempatnya tentunya. Riu gelombang film horor tersebut banyak bertumpu pada teror mistis dan juga legenda urban, sebuah formula yang seolah-olah telah menjadi bahasa akrab ya bagi penonton dan juga pecinta film horor. Namun gak semua kegelapan ini datang dari dunia yang tak kasat mata ya teman produa. Nah kali ini ada film Memburu Pemangsa yang disutradarai sama Maisa Hab ya, bersama rumah produksi Sinemaku Pictures, ini mencoba menempuh jalur yang berbeda teman produa. Film ini meramu horor psikologis, investigasi kriminal, dan juga ada adegan laganya juga teman produa dalam satu rangkaian cerita tentunya. Di balik ketegangan yang dibangun nih ya, film ini tuh mengusung isu yang jauh lebih nyata dan juga getir ya, terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Ceritanya berpusat pada 4 jurnalis di sebuah ruang redaksi yang terseret ke dalam teka-teki hilangnya sejumlah anak secara beruntun ya teman produa. Apa yang semula tampak sebagai kasus penculikan biasa, ini perlahan membuka lapisan persoalan yang lebih kelam, mulai dari praktik pemujaan sesat hingga jejak predator berdarah dingin yang menggerogoti batas-batas kemanusiaan. Daya tarik utama film ini bertumpu pada penulisan karakter perempuan yang kokoh dan juga berdaya ya. Naskah garapan Rezi Junior dan juga Umay Sahab ini menepis kecenderungan menempatkan perempuan sekadar pemanis di layar atau korban yang tak berdaya ya. Keempat jurnalis ini memikul beban emosional masing-masing yang menjadi mesin penggerak investigasi. Agnes yang diperankan sama Laura Basuki dibayangi duka berkepanjangan seusai kehilangan buah hatinya, tetapi diberkahi intuisi tajam dan kepekaan indera keenam. Di sisinya Cia yang diperankan Prilly Latukonsina ini memancarkan juga kegelisahan ya, seorang bibi atau tante ya yang protektif menjaga keponakannya. Pandu Jordan Omar diperankan, Pandu yang diperankan sama Jordan Omar ya teman berdua, ini di tengah lingkungan sosial yang kian membahayakan bagi anak-anak. Kemudian ya teman produa, ada juga Brina yang diperankan sama Tazkia Namya. Ini tampilannya emang meledak-ledak vokal dan juga gak segan menempuh konfrontasi fisik di lapangan ya. Didampingi sang kakak ya Petra yang diperankan sama Andri Masadi, seorang polisi yang memilih bergerak senyap demi menjaganya. Adapun Anya yang diperankan Yasmin Jasem hadir sebagai otaknya riset dan juga metodis. Ketertarikan Anya pada literatur demonologi dan juga okultisme ini menjadi jembatan penting untuk membedah simbol-simbol pemujaan iblis yang membungkus kejahatan sang buronan. Dan dinamika persaudaraan dan juga relasi kerja keempat perempuan ini mengalir organik di layar, memperhatikan kekompakan yang lahir dari rasa empati serta tekad bersama untuk memutus rantai kekerasan. Dari premisnya kayaknya menarik ya teman produa, genre yang belum umum yang ada di Indonesia ya teman produa. Aku juga gak sabar nih kayaknya akan nonton. Film ini juga patut diacungi jempol ya dalam menangkap dinamika kerja jurnalistik, rutinitas redaksi juga turut menggerakkan alur cerita teman produa, terutama ketika para jurnalis ini mengumpulkan dan juga memverifikasi informasi.

Nonton diajak menyelami ketegangan saat awak redaksi memeriksa rekam jejak narasumber hingga menelan pil pahit ketika Cia ini melakukan kelalaian verifikasi yang berbuntut ancaman hukum. Ketelitian dalam menampilkan prinsip keberimbangan berita ini juga mempertegas komitmen pembuat film untuk memotret integritas pers secara jujur, teman Pro 2. Kolaborasi antara riset meja redaksi dan penelusuran lapangan ini juga jadi sekuens yang memikat sekaligus edukatif ya bagi penonton awam mengenai beratnya tanggung jawab profesi wartawan, teman-teman Pro 2.

Melalui kampanye Jaga Anak-Anak ya, karya ini membuat tamparan keras terhadap budaya diam serta fenomena no viral no justice yang kerap menjangkiti penanganan kasus kekerasan anak di Indonesia. Film ini menyuarakan pentingnya kepekaan kolektif dan menuntut orang dewasa untuk tidak lagi menutup mata atau menganggap tabu perbincangan mengenai keselamatan anak. Semoga aja film ini juga bisa jadi cerminan ya teman produe dan juga edukasi juga untuk masyarakat. Kita tunggu ya, nanti kita nonton ya teman produe.

0: day.
1: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Mark Zuckerberg.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perusahaan besar industri hiburan K-pop Tomorrow 2 HYBE dikabarkan akan membawa siaran langsung konser dan juga film layar lebar dari sejumlah grup yang di bawah naungannya seperti BTS, Seventeen, Tomorrow X Together hingga ENHYPEN yang akan tayang di bioskop sekitar 50 negara. Wow. Apakah Indonesia termasuk Tomorrow 2? HYBE mengumumkan perluasan waralaba bioskopnya ya tersebut berupa festival bertajuk HYBE Cinefest 2026 dengan menghadirkan siaran langsung konser dan juga film layar lebar eksklusif ke lebih dari 1.100 bioskop di 50 negara di bulan depan nanti Tomorrow 2. HYBE Cinefest 2026 ini sebagai upaya paling agresif ya perusahaan HYBE sejauh ini untuk mengubah layar bioskop tradisional ini menjadi ruang berkumpul yang interaktif dan juga komunal bagi penggemar di seluruh dunia. Program tahun ini mencakup 3 film konser, 2 siaran langsung dari konser tour dunia BTS Arirang, dan pemutaran lagu yang menampilkan video musik dan rekaman pertunjukan lainnya dari artis yang berafiliasi dengan HYBE. Kemudian daya tarik lainnya ini mencakup siaran langsung penampilan tour dunia BTS Arirang di Buenos Aires pada 24 Oktober dan Sao Paulo pada 30 Oktober akan ditayangkan secara real time di bioskop-bioskop internasional yang berpartisipasi. Waduh, ini nonton live di bioskop seseru apa ya teman Pro 2. Selain itu, festival tersebut juga akan menayangkan film konser dari grup-grup besar seperti Seventeen, TXT, dan ENHYPEN yang direkam saat mereka menggelar konser di arena di Incheon dan juga Seoul. Festival ini juga akan menampilkan HYBE Cheering Party berupa pemutaran video musik dan juga rekaman pertunjukan dari 13 pertunjukan di bawah HYBE Music Group termasuk BTS, Seventeen, Tomorrow X Together, ENHYPEN, Le Sserafim, NTEAM, Boy Next Door, TWS, TWS, ILLIT dan juga KATSEI. Setiap pemutaran akan menjadi pengalaman sing along yang tentunya seru banget ya Tomorrow 2. Dan festival ini akan berlangsung pada 24 sampai dengan 31 Oktober di Korea Selatan. HYBE Cinefest 2026 ya hanya akan tayang di Lotte Cinema, sementara distributor Jepang FX Picture akan menangani pelaksanaan khusus di Jepang. Sebelumnya festival tersebut memulai debutnya di Amerika Latin ya di tahun 2024 lalu, menarik sekitar 260 ribu penonton bioskop sebelum meluas ke Asia tahun lalu di mana kehadirannya mencapai sekitar 320 ribu. Wow, apakah para ARMY harus menonton ini atau nunggu aja BTS secara langsung nanti ya teman Pro 2 di tahun depan gak sih? Atau aku lupa? So pastinya enggak tahun depan sih, kayaknya akhir tahun ini ya teman Pro 2 BTS ke Indonesia. Jadi kamu pilih harus nonton yang di bioskop dulu kalau masuk Indonesia ya. Kita belum ada pengumuman lebih lanjutnya teman Pro 2. Dan tentunya thank you banget ya yang sudah menyimak beberapa informasi dari aku dari dunia entertainment teman Pro 2. So pastinya kamu harus tetap stay tune teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sulit jatuh cinta.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Mikir, cepetan mikir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam

Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.
2: .2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu, sayangnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, 3 kejadian kebakaran lahan hutan rakyat melanda kawasan Gunung Banca, Kabupaten Magetan dalam sehari. Pada hari Kamis 24 September 2026, kebakaran terjadi di wilayah Desa Pupus dan Desa Teladan, Kecamatan Lambeyan, serta Desa Garon, Kecamatan Kawedanan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo menyatakan kebakaran pertama dilaporkan terjadi di kawasan Gunung Bancak yang masih masuk wilayah Desa Pupus sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Petugas BPBD kemudian bergerak ke lokasi untuk melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan unsur terkait. Sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, pemadaman dilakukan secara manual menggunakan metode gepyok. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, atlet angkat besi asal Pacitan kembali mengharumkan nama Indonesia. Luluk Diana Triwijayana berhasil menyabet medali perunggu dalam debutnya di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada hari Rabu 23 September 2026. Luluk berhasil membukukan total angkatan 191 kg pada nomor 49 kg putri. Ia mencatatkan angkatan snatch 88 kg dan clean and jerk 103 kg. Perolehan tersebut menempatkan Luluk pada posisi ketiga setelah atlet dari Korea Utara, Ri Songku, memperoleh medali emas dengan total angkatan 215 kg dan atlet dari India, Saiko Mirabai Chanu, memperoleh medali perak dengan total angkatan 198 kg. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang, Jawa Tengah.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kok beda?

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan jaga. Tentunya masih semangat ya menjalani aktivitas di hari ini teman Pro 2. Kembali lagi barengan sama aku Anjani Moi di program Sore Ceria teman Pro 2. Tentunya banyak menghadirkan cerita-cerita inspiratif ya dari siswa maupun mahasiswa yang berprestasi teman Pro 2. Nah, di sore hari ini teman Pro 2, kita kedatangan narasumber yang tentunya istimewa banget ya, bukan hanya karena prestasinya tapi karena juga usianya yang masih sangat belia ya, namun sudah mampu menunjukkan keberanian, kreativitas dan juga kemampuannya di bidang puisi teman Pro 2. Nah, di sore hari ini teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Muhammad Abiasa, juara 1 baca puisi kreativitas anak kota Madiun. So pastinya buat kamu yang mau ikutan nimbrung ya teman Pro 2, boleh banget ke 0811-369-7755 atau boleh banget langsung komen di YouTube RRI Madiun. Oke, langsung aja kita sapa ya teman Pro 2. Sudah hadir juga ibu guru pendampingnya. Ada nanti kita kenalan ya teman Pro 2. Oke. Boleh kenalan, Abiasa, selamat datang di Sore Ceria.
1: Halo, aku perkenalkan nama aku Muhammad Abiasa, kelas 3.
0: Wow, berarti kelas 3 ya ternyata.
1: Iya.
0: Panggilannya siapa nih?
1: Abi.
0: Oke, aku panggilnya Abi aja ya. Iya. Dan ada ibu guru juga.
2: Iya, selamat sore rekan-rekan Pro 2 RRI. Perkenalkan saya dengan Ibu Hayu dari SDN 01 Pandean Kota Madiun.
0: Oke, betul. Aku tadi lupa menyebutkan asal sekolahnya di teman Pro 2. Jadi Abi dan juga Bu Hayu ini dari SDN 01 Pandean ya.
2: Betul.
0: Dekat dari sini. Tadi Abi bilangnya baru kelas 3 nih teman Pro 2 dan berhasil mendapatkan juara 1 dalam lomba baca puisi yang dalam agenda Pekan Kreativitas Anak Kota Madiun ya. Kalau Bu Ayu sebenarnya di di sekolah nih Abi dikenal anaknya seperti apa sih?
2: Abi ini anak yang sangat periang dan suka bersosialisasi dengan teman-temannya itu. Sangat banyak temannya di sekolah gitu.
0: Emang aktif ya.
2: Betul,
0: anaknya.
2: Aktif sekali ya.
0: Oke, kalau Abi emang suka baca puisi kah?
1: Iya, suka.
0: Emang dari dulu suka atau gimana nih, ceritain dong.
1: Jadi tuh dulu tuh aku tuh dikenal anaknya itu cerewet. Jadi kan jadi suka ngomong. Nah, sama dan bakatku alhamdulillah di bakat puisi.
0: Oke.
1: Jadi ya suka lah.
0: Berawal dari suka ngomong ya sampai dibilang cerewet ya. Akhirnya disalurkan ke puisi nih teman-teman Pro 2. Kalau mengikuti lomba ini sendiri, Abi emang inisiatifnya Abi atau dari sekolah ini menunjuk Abi?
1: Ditunjuk dari sekolah. Jadi awalnya ibuku keluar sekolah butek itu telepon ibuku.
0: Oke.
1: Mah, Abi itu ya ikut lomba puisi ya. Masih buku tuh belum ngomong aku langsung ya bu.
2: Terus jadi kaget kamu.
1: Terus ya walah udah diiyanin sama ibu ke, ya udah alhamdulillah. Tapi akhirnya juara 1.
0: Oke, berarti datangnya malah bukan dari Abi sendiri nih teman Pro 2 tapi karena dorongan ya.
2: Iya.
0: Tapi alhamdulillahnya malah dapat juara 1 loh, keren. Selain puisi, sebenarnya Abi ada kegiatan lain yang kamu suka nggak?
1: Public speaking, jelasin.
0: Okay. Kamu suka ini, berarti emang benar-benar suka ngomong ya?
1: Iya, suka ngomong.
0: Oke, biasanya kan suka ngomong tuh cewek ya. Biasanya cowok tuh kayak lebih banyak diemnya. Tapi kamu enggak ya, Bia?
1: Enggak.
0: Oke, dari dulu berarti emang suka ngomong. Dan kalau membaca puisi sendiri nih Abi? Emang dari dulu juga sering ikutan lomba puisi atau ini baru pertama kali?
1: Dulu pernah ikut Dai Cili dan belum karena padahal aku tuh kayak abis gak juara tuh kayak kecewa banget. Terus aku tuh itu loh harus ngafalin 3 lembar buku Big Boss. Nah. Wah, capek, enggak juara.
0: Berarti kamu lomba dakwah ya waktu itu pernah juga?
2: Pernah, iya.
0: Tapi masih belum rezekinya Abi mungkin ya. Tapi mau nyoba lagi enggak?
1: Kalau mau lah.
0: Oke, berarti enggak kapok nih sama Pro 2. Good job. Kalau kemarin lomba puisinya juga Abi, kamu lawannya nih teman-teman sekota Madiun atau semana nih?
1: Sekota Madiun dan itu lawannya besar-besar. Oh. Udah kelas 5, kelas 6, kelas 4 udah di atas gue semua.
2: Oh. Iya. Kebetulan kemarin kan lombanya juga di usia 7 sampai 12 tahun gitu, Mbak. Jadi mulai kelas

0: penting percaya diri ya.
1: Gitu. Okay. Betul. Waduh. Aduh, PD-nya nih kayaknya udah terlihat sejak dini ya. Keren sih Abi, kamu enggak malu dan berani ngomong gitu ya, teman Pro 2. Oke. Kemudian untuk teks puisinya nih Abi, ini ditentukan dari sana atau kamu buat sendiri gitu atau gimana?
2: Jadi judulnya tuh dari sana, terus disuruh milih.
1: Ada pilihan, ada pilihan teksnya ya berarti, Bu Ayu ya?
3: Iya betul, teksnya ada beberapa pilihan dan kemarin judulnya apa Abi?
2: Jendela Dunia.
1: Oke, iya. Itu kamu kenapa milih yang itu daripada yang lainnya?
2: Awalnya aku tuh disuruh malah yang lebih susah nadanya, kayak
3: nada tinggi ya?
2: Iya, nadanya tinggi, jadi tuh ya susah.
3: Terus akhirnya dikasih?
2: Akhirnya aku disuruh milih lagi
3: pilihan.
2: Terus aku tuh cocok nih sama ini. Terus ya udah, Bu, aku teksnya yang ini aja gitu. Terus ya udah diyanin. Terus dibacain.
1: Oke, jadi sempat berubah pilihan nih di tengah jalan ya Abi ya.
2: Iya.
1: Tapi untungnya masih tetap juara ini meskipun ada perubahan ya.
2: Iya.
1: Kesulitannya apa sih kalau menurut Abi sendiri baca puisi tuh?
2: Gak ada.
1: Gampang ya buat kamu ya?
2: Iya, gampang.
1: Kalau mendalami maknanya itu menurut kamu juga gampang nggak?
2: Artinya
1: kamu kan harus tahu
2: artinya. Gampang sih.
1: Okay. Emang udah cerdas sih kayaknya ya Abi ya. Karena biasa ngomong juga kali ya. Jadi kamu lebih pede, bisa nih Abi menaklukkan puisi ini. Kemudian Abi, kamu emang dari kecil percaya diri gini atau sebenarnya kamu dilatih juga sih sama mama atau papa gitu?
2: Memang percaya diri sih.
3: Percaya dirinya sudah tinggi.
1: Dari kecil ya.
3: Iya.
1: Oke, kemudian Bu Ayu, ini pemilihannya sendiri, kenapa dari sekolah akhirnya memilih Abi ya? Apa kriterianya gitu? Kemudian Abi yang diikutkan.
3: Iya, karena kita dilihat dari anaknya sendiri, mungkin Abi lebih, tadi sudah dibilang percaya dirinya sudah ada dan meyakinkan itu, akhirnya diikutkan lomba untuk mewakili sekolah kita begitu.
1: Oke, jadi emang sudah terlihat PD-nya nih sama
3: betul.
1: Oke, kamu persiapannya berapa lama, Abi?
2: Dua hari.
3: Berapa?
2: Lombanya.
1: Iya, persiapan.
3: Persiapan lombanya kemarin.
2: Persiapan lombanya seminggu, terus dapet teksnya baru dua hari sebelum
3: menjelang itu.
2: Wow. Jadi latihannya baru dua hari sama Bu Teki.
3: Iya, kebetulan dibantu sama ibu kepala sekolah kita juga.
1: Wow, cuma dua hari ya. Kamu pernah, wah tinggal dua hari baru dapet teksnya, bisa nggak ya? Kamu ragu nggak? Atau pasti bisa nih gitu?
3: Yakin
1: atau gimana?
3: Dia, ya?
2: Dikit lah. Walah,
1: ragu.
2: Udah baru dua hari.
1: Berarti emang singkat ya Bi ya? Persiapannya juga ya. Tapi sebelum dapat teksnya kamu juga latihan ini enggak, baca puisi lainnya gitu enggak? Atau enggak? Nunggu teksnya enggak. Aja.
3: Tetap fokus sama judul yang tadi ya, Bi ya. Iya. Karena kurang 2 hari itu tadi ya.
2: Iya. Jadi kayak dikit nervous gitu.
1: Oke. Sebelumnya berarti nervous dikit, tapi waktu mau naik panggung tampil kamu nervous juga enggak?
2: Nervous banget.
1: Deg-degan gitu Abi?
2: Deg-degan lah.
1: Terus kamu gimana mengatasinya? Kamu berdoa kah? Atau minta
2: iya
1: semangat?
2: Iya sih, berdoa terus juga harus percaya diri gitu.
3: Nah, itu kunci pertamanya.
2: Iya, kunci pertamanya harus percaya diri.
1: Oke, siapa sih yang paling menyemangati Abi waktu itu?
2: Banyak.
1: Banyak ya.
2: Tapi yang paling

0: Support tuh sekolah sih.
1: Okay. Berarti memang di support ya. Kalau orang tua kamu juga ikut nonton gak?
0: Ikut, keluarga malah.
1: Okay. Berarti kamu waktu pengumuman terus juara satu, perasaannya gimana?
0: Awalnya aku tuh pengen harapan satu apa enggak, harapan tiga. Terus akhirnya udah jadi, udah sampai juara tiga tuh. Aku tuh udah kayak, alah gak juara dah, gak apa-apa. Aku tuh mau balik ke tempat ibu duduk. Terus terus aku udahlah nunggu aja sekalian gitu. Terus akhirnya juara satu dimenangkan oleh Muhammad Tan Biasa. Terus langsung, wah beneran ini? Cuman latihan 2 hari loh.
1: Berarti kamu gak expect juga ya awalnya, malah ya, kayaknya harapan aja deh gitu ya.
0: Iya.
1: Malah mau balik lagi karena sampai disebutin juara 2, nama kamu belum disebut gitu ya.
0: Iya.
1: Eh, plot twist nih, malah juara 1. Kaget dong ya, Abi?
0: Kaget.
1: Tapi seneng juga.
2: Seneng
0: iya, banget.
1: Oke, kalau selanjutnya ada lomba puisi lagi, kamu mau ikut lagi?
0: Mau lah.
1: Selain lomba puisi, kamu pernah ikut lomba apa aja sih, Abi?
0: Dulu TKA pernah ikut lomba, apa ya, lomba apa? Kayaknya fashion show. Benar, tapi itu enggak cuma sendirian, ada berapa ya? Ada 6 orang kayaknya. Terus harapannya harapan 5. Terus udah habis itu yang juara lagi puisi ini, tapi aku lomba cuma baru 3 kali aja.
1: Okay. Setelah ini pengen ikut banyak lomba lagi enggak?
0: Pengen.
1: Udah pernah juara 1 tuh kayak aku bisa nih,
2: aku pengen
1: juara
2: coba
1: 1
2: lagi gitu. Iya.
1: Ketagihan. Bisa memotivasi Abi untuk lebih berprestasi lagi mungkin ya. Tapi sebenarnya kamu ada kepinginan enggak sih pengen ikut lomba apa lagi selain puisi?
0: Pengen lomba karate. Aku juga hobinya juga karate.
1: Oh, hobi-hobi yang lain adalah karate.
0: Itu apa? Katanya guru tuh harus sampai sabuk biru dulu, masih lama.
1: Iya. Kamu emang sekarang sabuk apa, Abi?
0: Sabuk, mau naik sabuk oranye.
1: Jadi masih.
0: Dan habis sabuk oranye tuh sabuk biru, jadi pengen.
1: Okay, bentar gitu lagi ya berarti ya.
0: Iya.
1: Selain itu ada lagi nggak lomba yang pengen, mungkin pelajaran gitu kamu tertarik nggak
2: di akademik?
0: Matematika.
1: Kamu suka ya matematika?
0: Suka.
1: Kamu belajarnya gimana Bi biasanya?
0: Di lesin matematika.
1: Khusus matematika aja atau semuanya kamu juga ikut les?
0: Dulu juga semuanya, tapi sekarang sama ibu aja cuman matematika.
1: Emang kamu sukanya matematika ya? Yang lainnya emang kamu udah jago atau gimana kok nggak les yang lain?
0: Itu ya nggak apa-apa, sama ibu aja, soalnya aku
2: belajar
0: biasanya kalau ya?
2: Les sama orang tua.
0: Les gitu, semua pelajaran kan temennya banyak yang akrab. Terus jadi rame, jadi gak fokus. Terus habis itu disuruh ibu belajar lagi tuh, aku tuh kayak, enggak bu, aku tadi udah belajar loh gitu. Makanya gak usah dilesin, sama ibu aja.
1: Kamu mungkin ya yang bikin ganggu teman-teman kamu ya?
0: Iya.
1: Aduh, makanya udah belajar sendiri aja sama ibu gitu ya jadinya. Yeah. Okay, kita coba ke pertanyaan di YouTube ya. Kali ini ada dari Agus Elimanzet. Wah, keren sekali Abi, semangat ya.
0: Makasih.
1: Dapat semangat. Kemudian dari Aminarsis nih, bagaimana cara Abi meresapi setiap cerita dalam berpuisi?
0: Menyerapi apa sih, nggak tahu.
2: Menghayati.
1: Ya,
2: menghayati puisinya itu bagaimana gitu.
0: Iya, kayak misalnya Jendela Dunia. Aku tuh udah tahu judulnya tuh gimana, terus ceritanya gimana ya? Apa tadi, menyerapi apa?
2: Menghayati.
0: Iya. Judulnya Jendela Dunia. Oh, ini jadi tentang buku.
1: Jadi kamu mempelajari dulu arti kata-katanya ya.
0: Iya.
1: Oke, itu semua dibantu sama ibu kepala sekolah tadi ya, Bia. Oke, tapi setelah itu kamu juga latihan sendiri nggak di rumah?
0: Iya, kalau malam.
1: Dibantu sama siapa? Sendiri atau sama ibu?
0: Ibu.
2: Sama ibu.
1: Oke, jadi memang support sistemnya Abi adalah ibu ya. Oke, boleh. Ini nggak kamu hafal nggak Abi?
0: Hafal.
1: Puisinya. Boleh nggak kita dengar kamu ini bacain puisi?
2: Mungkin satu bait aja.
1: Iya, satu bait aja.
2: Mulai dari judul.
0: Mau semua apa satu bait?
2: Wih.
1: Ditantangin walahin ya.
0: Semua bebas apalah ya. Lumayan.
1: Iya. Boleh.
2: Boleh, semua juga boleh.
0: Jendela dunia karya Aming Aminuddin. Almari bapakku dipenuhi buku. Kata ibu, semua buku-buku itu adalah jendela dunia. Lupa ya.
1: Oke, gak apa-apa. Keren. Kayaknya grogi nih teman pro 2. Abinya grogi jadi lupa liriknya ya. Untungnya groginya di sini ya, Bi ya, enggak pas lomba.
0: Kan pas lomba kan bawa teks. Jadi apa?
1: Oh, boleh bawa teks.
2: Baca puisi kan, Mbak.
1: Oh iya, bukan menghafal ya berarti.
2: Iya, betul.
1: Oke,
2: ini kebetulan tadi enggak dibawa ya, Bi ya?
0: Iya,
2: lupa.
1: Iya bapak, aduh keren ya. Tadi meskipun sedikit tapi Abi kelihatan kok menghayati ceritanya gitu ya. Oke, Bu Ayu, harapannya untuk Abi ini kedepannya gimana?
2: Iya, semoga dari pengalaman Abi mendapatkan juara satu lomba membaca puisi, Abi lebih terinspirasi dan lebih semangat lagi dalam mengikuti lomba-lomba berikutnya begitu.
1: Oke, berarti akan diarahkan ya untuk lomba-lomba berikutnya. Abi akan diikutkan ya.
2: Iya.
1: Abi, ada pesan buat mungkin teman-teman yang lagi nonton yang mungkin juga pengen ikutan lomba-lomba entah puisi atau apapun untuk anak-anak gitu ya, tapi mereka tuh nggak pede. Abi, kamu punya pesan nggak buat mereka?
0: Punya. Jadi pertama kuncinya adalah percaya diri.
2: Betul.
1: Oke.
0: Kalau orang nggak percaya diri, ya nggak ada hasilnya. Kalau orang percaya diri, mesti ada hasilnya.
1: Oke. Ada lagi nggak?
2: Giat berlatih. Iya.
1: Iya. Kamu meskipun 2 hari, tapi karena kamu giat, jadi hasilnya. Yeah. Juara satu gitu ya, karena memang giat berlatih tadi ya, konsisten gitu ya teman-teman pro 2. Oke, tapi sebenarnya Abi cita-citanya kalau gede mau jadi apa sih?
0: Jadi presiden.
1: Keren. Aku akan menunggu Abi jadi presiden ya nanti. Kenapa kok kamu pengen jadi presiden, Abi?
0: Ya keren gitu, berwibawa. Okay.
1: Presiden Abiasa. Wah, keren.
2: Keren di dunia Bia.
1: Oke. Karena waktunya ya Abi ya, aku juga mengharapkan kamu nanti akan ikut lomba-lomba lainnya ya, dan juga menang biar nanti bisa main kesini lagi sharing barengan sama teman-teman pro 2 tentunya. Terima kasih ya Abi udah main-main ke Sore Ceria. Semoga bisa menginspirasi nih teman-teman pro 2 yang lagi nonton dan juga dengerin kamu biar termotivasi pede seperti Abi. Yeah. Karena nanti di dewasa nanti percaya diri ini penting banget Abi.
0: Iya, harus.
1: Jadi kamu sudah punya bekalnya dari hari ini, bahkan beberapa tahun yang lalu dari kamu kecil ya.
0: Iya.
1: Oke, seru banget Bu Bro 2 ngobrol-ngobrol barengan sama Abi dan juga Bu Hayu. Kita berharapnya Abi nanti akan terus berprestasi ya.
0: Amin.
1: Thank you banget ya untuk Abi dan juga Bayu sudah hadir di Studio Pro 2 RRD Bandung. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga mendengarkan ya. Kita akan berjumpa di sesi sore ceria selanjutnya. Aku Anjani, Abi dan juga Bayu pamit. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ibnu Qayyim menyatakan, sabar akan berlimpahnya materi ialah zuhud. Sabar untuk berkecukupan atas nikmat adalah qanaah. Sabar dari amarah adalah kesantunan. Sabar dari tergesa-gesa adalah konsistensi. Sabar untuk tidak lari dari peperangan adalah keberanian. Sabar untuk tidak membalas dendam adalah keberanian. Sabar dari sifat kikir adalah kedermawanan. Sabar untuk tidak makan berlebih adalah puasa. Sabar dari kemalasan adalah kecerdasan. Sabar itu merupakan kekuatan. Karenanya Allah menjanjikan, jika ada 10 orang sabar, maka ia dapat mengalahkan 100 orang. Dan jika ada 100 orang, maka ia dapat mengalahkan 1000 orang. Kalau memang sabar, diam dan renungkanlah hikmah di baliknya. Semakin engkau menyebut bahwa engkau penyabar, itu bertanda engkau tidak sabar. Marilah kita menjadi orang yang sabar tanpa batas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Produ RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Produ. Kebersamaan masih lanjut ya di sore ceria barengan sama Kania Putri, nanti bakal temenin kamu dengan beragam segmen di Jaga Malam, teman Produ. Di jam-jam mungkin paling enak jam buat nyelonjorin kaki, rebahan setelah seharian ini kerja. Gak cuma sehari, mungkin beban sepekan ini, teman Produ. Besok udah weekend, selamat menikmati istirahat sorenya. Aku masih bakal temenin kamu dengan beragam segmen, dengan single-single pilihan, dan juga informasi-informasi menarik, teman Produ ya. Wah, ini kayaknya pengguna Kris ya. Buat kamu Gen Z, utamanya teman Produ yang cashless begitu ya, secara kamu melakukan transaksi sehari-hari, bisa jadi kamu menjadi ya penyumbang tembusnya pengguna Kris nasional 67 juta orang. Kira-kira gitu ya, dengan banyaknya pengguna Kris secara nasional, teman Produ, apakah pembayaran dengan uang tunai mulai ditinggalkan? Coba deh, tadi kamu beli kopi pakai uang tunai atau scan Kris juga?

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro2, kamu termasuk yang kalau transaksi apapun selalu pakai Kris, dikit-dikit Kris, scan barcode teman Pro2 karena memang memudahkan sekali ya. Belum lagi sekarang itu orang jualan apapun dengan nominal berapapun itu sudah menyiapkan gitu ya barcode berupa Kris untuk transaksinya. Dan wah, ini karena saking seringnya gitu teman Pro2 orang melakukan transaksi pakai Kris ya. Pengguna Kris ini dilaporkan juga terus meluas ya di Indonesia. Bank Indonesia mencatat jumlah penggunanya telah mencapai 67 juta orang atau sekitar 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, pertumbuhan pembayaran digital ini turut mempengaruhi penggunaan uang kartal yang mulai mengalami perlambatan seiring masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara non-tunai. Kira-kira pembayaran dengan uang tunai apakah mungkin ya sudah mulai ditinggalkan? Teman Pro2, meski transaksi digital semakin menjadi pilihan, ternyata uang tunai tetap memiliki peran penting, terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan akses internet dan jaringan. Karena itu, Bank Indonesia menegaskan bahwa uang kertas dan logam tetap menjadi alat pembayaran yang sah, sementara perkembangan sistem pembayaran digital berjalan berdampingan dengan transaksi tunai. So, gimana? Ada berapa rupiah di dompet kamu saat ini? Soalnya tidak jarang teman Pro2 gitu ya yang ada di dompet itu beneran uang receh aja ya. Pecahan 50.000 adalah pecahan terbesar yang ada di dompet dan mungkin jumlahnya cuma satu doang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup.

0: lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia akan bersama-sama mencalonkan Tari Zapin ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO. Pencalonan multinasional ini rencananya akan diajukan kepada UNESCO paling lambat Maret tahun depan dan menjadi pencalonan bersama keempat Singapura dalam daftar tersebut. Pencalonan Zapin UNESCO dinilai menjadi bagian dari upaya melestarikan seni tari Melayu sekaligus memperkuat kerjasama budaya keempat negara. Prosesnya juga akan melibatkan para pelaku seni, musisi, kelompok, pelajar, serta masyarakat untuk menggali nilai sosial dan budaya Zapin serta langkah pelestariannya. Menurut kamu gimana? Wah, keren ya. Kalau negara serumpun bisa bersatu teman Pro 2, setidaknya gak ada lagi ya drama saling aku mengakui begitu ya adanya warisan budaya teman Pro 2 ya. Bagaimanapun namanya juga serumpun begitu ya, masih bersaudara entah di nerk buyut yang mana teman Pro 2. Jadi sebetulnya wajar kalau ada sesuatu yang mirip atau beberapa hal yang terlihat agak sama gitu ya. Jadi kalau rumpun Melayu bersatu, memiliki kebersamaan, melestarikan budaya bersama, kayaknya juga perlu banget ditukung ya. Oke deh teman Prodo, makasih banget kebersamaannya sampai dengan saat ini. Nanti jam 7 malam kita bakal simak Music Live Chat. So pastikan stay tune ya di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pebulu tangkis Indonesia Mohzaki Ubaidillah mengatakan doa orang tua menjadi penyemangat sebelum tampil pada laga penentuan beregu putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet asal Sampang, Jawa Timur tersebut sempat menghubungi kedua orang tuanya sebelum memasuki lapangan. Ia meminta doa agar diberikan kemudahan dan mampu tampil maksimal. Ubed kemudian tampil pada partai penentuan melawan Tiongkok di Inchomiya City Sport Gymnasium Jepang. Pada Kamis 24 September 2026, dia berhasil membawa Indonesia membalikkan keadaan dan menang 3-2 atas Tiongkok. Hasil tersebut mengakhiri penantian 28 tahun Indonesia untuk kembali meraih emas beregu putra Asian Games. Ubed mengaku sempat gugup pada game pertama, sehingga permainannya tidak berkembang maksimal. Ketenangan dan arahan pelatih kemudian membantunya mengatasi tekanan dan mengumpulkan poin demi poin. Informasi lain, teman Pro 2, Pertamina Patraniaga memastikan informasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite mulai 26 September 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoax. Melalui area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto menegaskan tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Lilik, informasi tersebut beredar dalam bentuk poster digital yang menyantumkan klaim kenaikan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai harga dan layanan BBM dapat dikonfirmasi melalui Pertamina Kontak Center 135 dan kanal resmi Pertamina Patraniaga. Pertamina juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap dilakukan sesuai ketentuan dan tidak ada pengurangan pasokan. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Produe FM seluruh Indonesia, teman Produe kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Produe. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produe, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Produe. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini Mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah Mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh Mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh Mas, kopi-kopi sini Mas.
0: Oke, eh BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cika, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Iya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Produe ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun Mas itu Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun Mas ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak Mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada Mas.
0: Biar.
2: Tapi jangan sih Mas.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan gak ada Mas. Bener kasihan ke Masnya
0: nanti. Eh betulnya Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik Mas di Strip itu.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Perdua, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan Cika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
1: Tempat nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Judulnya Menang Untuk Kalah.
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer, dia nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
1: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh unggas ya Mas. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang?
2: Oh, dikasih mas, dikasih burung, kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Jadi yeah, kami juga mau mencat Deden tuh kasihan
0: mas. Karena udah dikasih burung ya, karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah nggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana, cuma kita tiba-tiba ngumpul 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke.
1: Iya bener ya. Ya udah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya? Ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
1: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman pita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah Dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu mas.
2: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain tramnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang
1: terus udah mulai-mulai, udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin, kolesterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh,
1: malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul mas.
0: Tapi lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Widih.
1: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga.
0: Mm-hmm.
1: Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek-proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
0: Cikel. Ah, silakan Kang Cikel, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Oh, ya udah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
2: Payana.
1: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
1: The film mas, iya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya.
2: Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya, Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah jadi seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang ya. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu sendiri tuh Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang? Boleh. Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya Assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: SKPIN.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke. Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oke. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah.

0: Oh, itu kuncinya ya, Kang ya.
1: Sehat walafiat. Kita sebagai Sri 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
1: Produktif pasti dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Sri 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
1: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
1: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
1: Nggak ada.
0: Bingung ya?
1: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
1: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
1: Wow, mas. Kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu, lah, udah kayak saudara ya?
1: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
1: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
1: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Sri 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
1: Tapi kadang batasan kami bercanda di Sri 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
1: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
1: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
1: Beneran,
0: buset.
1: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Sri 457,
0: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
1: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
1: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
1: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
1: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Sri 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya.
1: Iya, dan ternyata takdirnya tiga lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
1: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya tiga lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
1: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap ya? Kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya tiga lagu ini?
1: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius Kang? Jadi, beneran?
1: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
1: Cuman tahu, oh iya si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-cirinya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
2: Oh dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
2: Sempat di ini nah produser juga ya Pena ya yang makan beras itu Pena ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
1: Nggak dipegang.
0: Oh.
1: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu
0: mas. Oh gila luar biasa kita kasih tepuk tangan dulu strip dengan ini maksudnya magis ya kalau misalkan orang bisa ke trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya ini kan lagu yang dulu. Nah kalau ini cuma dari ingatan ya.
1: Iya dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
1: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang ketika diketikin deh. Oh iya bener ini ya. Oh iya si Black Shadow itu seperti ini. Oh si Stinging Beat itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita ransumin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
1: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
1: Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan dirilis di tahun ini ya Kang ya.
1: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya karena udah 27 tahun ya.
1: Iya.
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2 berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
1: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
1: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada. Nah, karena Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
1: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya, ya terlalu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
2: Gimana? Kurang jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
2: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
1: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oke, okay, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi.
1: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
1: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ini, teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya, disalamin Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandaru pamit dan juga Strip 457 pamit. And
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2, apa kabar? Yes, senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di jelang weekend kali ini. Seperti biasa kalau Jumat malam ada Bagas yang bakal temenin kamu hingga dengan nanti tengah malam ya. Oke, dan kita di sesi jaga malam ya, gantian setelah tadi sore ceria. Nah, di malam hari ini bakal hadir seseorang yang nanti bakal Bagas ini, Bagas interview ya teman Pro 2, yang pasti dia ini nggak barusan sih kalau menurut Bagas ya, udah lumayan lama tapi kok jarang expose ya. Kenapa baru kemarin dia bilang kalau dia punya lagu baru? Oke deh, nanti kita bakal tahu dong, nanti kita bakal cari tahu kenapa kok bisa gitu ya. Padahal kalau ada materi, wah ini lanjut langsung nih kita bakal promoin, tapi dia malah, loh ini kok udah lama banget tapi kok masih baru sekarang ngasih tahu gitu ya. Yang pasti alumni salah satu ajang pencarian bakat bintang radio ya, yang ada di, dia salah satu talent di Madiun nih teman Pro 2, yang mana sekarang masih berkecimpung di dunia music ya, baik sebagai vocal coach dan juga penyanyi, masih pencipta lagu iya juga ya. Yang pasti berbakat sekali ini anak ya. Nanti akan kita hadirkan siapakah dia. Mungkin ada yang udah kenal. Kalau yang belum kenal, oke, stay aja. Kita bakal hadirkan sosoknya sesaat lagi ya.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, satu hal yang jadi pertanyaan kita semuanya ya teman-teman Pro 2. Sekarang kan sudah era musik digital gitu ya. Jadi kita bisa memainkan ataupun menghandle sendiri gitu ya. Sudah nggak seperti dulu yang mana kalau kita ingin berkreasi dan lagu-lagu kita tuh pengen bisa didengerin oleh banyak orang. Salah satu caranya adalah kita lewat manajemen atau mungkin ke kota besar gitu ya. Tapi sekarang ini kan udah berkembang banget ya yang namanya dunia marketing ya. Jadi setiap orang itu bisa mempromosikan dirinya sendiri, karyanya maksudnya ya, lewat media sosial dan lain sebagainya. Nah ini seru nih kalau kita obrolin ya. Secara cewek nih yang bakal datang nih teman Pro 2, dia kan asli nih anak Madiun ya. Dan pastinya gimana ya potensi anak-anak daerah untuk bisa terkenal ataupun juga karya-karyanya tuh bisa dikenal sama orang lain ya, yang mana harus bersaing dengan musisi-musisi di kota-kota besar. Belum lagi AI nih yang sekarang juga udah mulai mengancam nih teman Pro 2. Nah lo oke, seperti apa nanti kita bakal nanya selengkapnya ya, bagaimana nasib-nasib potensi lah ya, potensi-potensi anak-anak daerah untuk berkarya. Nah ini kita bakal cari tahu juga nih seperti apa, dan siapa tahu nanti kalian juga bisa mengikuti jejak dia ya.

0: gift for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bicara tentang perkembangan musik di Madiun dan sekitarnya ya teman Pro 2. Seperti yang udah kalian ketahui ya, kita udah sering banget ngundang ataupun bahkan mereka juga datang ya tanpa sepengetahuan kita, tiba-tiba loh ternyata kalian dari Madiun, kalian dari Ngawi, kalian dari Ponorogo, dari Magetan ya. Luar biasa ya, dan mereka memiliki potensi yang sangat bagus dengan catatan seandainya mereka konsisten dan bakatnya terus dikembangkan ya teman-teman Pro 2. Karena Bagas tahu persis banget ada beberapa musisi yang konsisten dalam berkarya, ini mereka tetap survive ya. Udah banyak sekali contohnya. Ada juga yang awalnya booming ya, 1-2 lagu booming di daerah ya, ya masuknya. Tapi abis itu hilang ya teman-teman Pro 2. Bahkan ada yang, loh lu udah gak sama itu lagi gitu. Atau bahkan udah hilang sama sekali nih teman-teman Pro 2, itu juga ada. Jadi ya ternyata salah satu hal yang mesti diperhatikan oleh banyak musisi yang ada di manapun lah ya, baik itu musisi daerah ataupun juga musisi yang udah terkenal sekalipun, itu kalau mereka nggak berkarya ya udah mereka bakal hilang ya teman Pro 2. Itu udah satu rumus. Jadi sebenarnya simpel banget kok, dalam meniti karir untuk bisa sukses itu harus konsisten. Dan okay, kita mungkin mikir kita harus bikin karya yang bagus gitu ya, yang enak, yang nyaman didengarkan. Tapi ya apa gunanya kalau kita nggak konsisten nih teman-teman Pro 2. Jadi sebenarnya kuncinya di situ ya. Okay, gimana dengan kalian? Kalau misalnya kalian punya karya, punya lagu-lagu yang keren banget, sayang kalau misalnya cuman kalian simpen aja. Kita juga punya apa, wadah ya buat yang ingin kalian dengarkan ya lagu-lagu kalian, eman-eman gitu loh ya kalau disimpan aja. Jadi silakan kalian sharing aja dan kita bakal coba untuk bantu ngebuat lagu kamu tuh jadi benar-benar bisa didengar oleh banyak orang ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Okay, ya, teman Pro 2. Nah, seperti yang udah Bagas janjiin ya, kalau di malam hari ini Bagas nggak bakal sendirian, ketemu sama, wih, datang dari Surabaya jauh-jauh ya, oh, dibilang-bilang. Ini dia ada Safa.
1: Hai, halo-halo, okay, semuanya selamat malam.
0: Safa Anissa, udah berapa tahun kita nggak ketemu Safa ya?
1: Bertahun-tahun.
0: Dan luar biasa. Tadi kan Bagas sempat ini nih Safa, sempat ngobrol, kira-kira nih anak-anak Bintang Radio ini pada kemana semuanya gitu ya, dan salah satunya Safa ini termasuk salah satu yang masih bertahan ya teman Pro 2, dan ini yang sebenarnya pengen Bagas pengenin gitu ya. Jadi anak-anak Bintang Radio itu kalau bisa tuh musik itu tetap dijalanin ya, meskipun apa namanya di tengah banyak aktivitas
1: kesibukan
0: yang lain, kerjaan yang lain, tapi nyanyinya tuh tetap gitu loh gitu ya. Dan salah satunya Safa ini.
1: Iya.
0: Okay. Yes. Surabaya Safa ya?
1: Iya.
0: Baru datang loh.
1: Iya, langsung ya. Terbang ya tadi.
0: Bila-bilain loh ya. Dari sana jam berapa? Jam 6 ya tadi ya?
1: Sekitar jam 6, betul-betul.
0: Sampai sini jam
1: 8 lebih
0: dikit. Oke, untungnya gak macet ya Safa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Safa. Nah, ini Safa. Ini sudah lama banget ya gak hadir, dan ini juga jujur Bagas tuh kecele gitu.
1: Kenapa nih Mas?
0: Enggak gini, ini kan lagu kok enggak dari dulu-dulu kamu kasih tahu ke kita tuh. Padahal ini lagu kedua ya Safa ya.
1: Lagu kedua.
0: Yang pertama kita udah sering makan muterin, dan ini merupakan lagu kedua.
1: Iya.
0: Nah, ini kok baru sekarang dikasih, padahal kalau di digital platform itu udah ini banget gitu, udah ada lah pastinya.
1: Betul,
0: ya, tapi kenapa kok kamu mau mempromokan ke kita tuh baru sekarang nih, kenapa nih Safa? Sesibuk apa sih kamu?
1: Mungkin sebenarnya bukan ke baru dipromosikan sekarang, mungkin ini kita bisa anggap sebagai mengingat kembali lah ya, mengingat kembali dari dua karya tersebut sebelum nanti semoga nextnya aku juga ada kesempatan untuk berkarya lagi. Jadi sebelum nanti nextnya ada karya-karya aku yang baru, teman-teman sudah dengar nih karya-karya aku yang sebelumnya itu ada apa aja kayak gitu. Jadi pengingat kembali, dan juga untuk teman-teman yang belum dengar nih juga semoga bisa jadi kesempatan untuk dengerin lagi.
0: Nah,
1: gitu.
0: Nanti bakal kita dengerin lagunya di ending nanti ya. Teman Pro 2 ya. Okay, dan lagu yang terbaru adalah Terlalu Cepat nih.
1: Yes.
0: Safa, ini satu lagu yang kamu ciptakan sendiri ya, di tengah kesibukan kamu, dan ini benar-benar kamu ciptain sendiri lagu ini.
1: Iya, kalau untuk lagu ini memang from scratch, dan begitu pun lagu yang sebelumnya. Jadi dari lirik, kemudian nada-nadanya atau irama lagunya itu dari aku juga, termasuk kayak referensi-referensi musiknya mau seperti apa itu juga dari aku, kemudian dieksekusi oleh produser ya, di Madiun, yang juga mungkin banyak teman-teman yang udah denger juga.
0: Mas Wido,
1: betul. Ya udah, waktu itu akhirnya jadilah lagu ini. Mungkin sebenarnya lumayan cepat sih untuk proses lagu ini kalau diingat-ingat ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Sebenarnya waktu itu aku sudah ada draft, kemudian langsung aku kirimkan ke Mas Wido, aku kirim referensinya juga, dan sekali beliau kirim untuk review itu aku sudah lumayan cocok juga. Jadi ya udah, langsung kita coba rekaman aja gitu.
0: Oke. Nah, dari seorang yang awalnya nyanyi aja gitu ya. Karena setelah kemarin kita flashback jauh ke belakang nih.
1: Kamu
0: dulu Bintang Radio sempat masuk ke fase berapa sih? 15 besar kalau enggak salah ya.
1: Iya, 15 besar nasional waktu itu 2018. Berapa tahun lalu itu?
0: Lama sekali.
1: Iya.
0: Saya baru lulus kuliah ya.
1: Waduh. Saya masih anak SMA
0: masih anak
1: waktu
0: SMA
1: itu.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu berarti kalau nggak salah, jujur Bagas juga sering Safa ngeliat nyanyi di banyak acara gitu ya.
1: Betul.
0: Masih sampai sekarang pun juga masih ya.
1: Biasanya di event-event atau mungkin di wedding-wedding pun juga kadang masih perform juga.
0: Nah, dari seorang penyanyi dan sekarang pun juga menulis lagu juga.
1: Yes.
0: Nah, itu awalnya gimana sih? Apakah memang Safa itu gini mikirnya, aduh ini nggak ada yang bikin lagu nih, bikin sendiri. Apakah mikirnya seperti itu atau memang Safa juga pengen banget untuk bisa nulis lagu juga?
1: Yes, mungkin lebih ke yang kedua ya kak ya. Jadi karena dari aku sendiri sebenarnya bukan yang aku harus bisa nulis lagu atau apa itu, enggak. Sebenarnya triggernya waktu itu karena memang tiba-tiba itu kok kayak kepikiran ada suka nulis-nulis gitu kan, kadang di buku harian atau diary gitu ya mungkin kalau diibaratkan ya. terus waktu itu sambil main-main gitar juga. Terus kok kok kayaknya ini menarik ya untuk kita coba produksi dan kita benar-benar serius lah ya. Pada waktu itu yang awalnya ya benar cuma nyanyi-nyanyi lagu karya orang lain, kemudian punya dapat inspirasi gitu ya untuk mencoba menulis, dan ternyata bisa dieksekusi dengan cukup baik lah. Jadi ya udah, why not kita coba lanjutkan aja gitu.
0: Oke, okay. Itu gitu. Langsung apa namanya, lirik-liriknya tuh muncul ini atau apa ya, atau ada yang bantuin apa gitu siapa?
1: Kalau ada yang bantuin dari orang lain sebenarnya enggak sih Kak waktu itu. Jadi memang keduanya benar-benar dari aku sendiri, cuma mungkin prosesnya enggak sekali duduk terus langsung dapat semua itu enggak. Jadi misalkan hari ini kepikiran untuk part yang mana gitu, terus nanti tiba-tiba di mana di jalan gitu kan, tiba-tiba kepikiran oh kayaknya kata-kata ini perlu kita masukin deh atau ada yang perlu kita perbaiki deh. Nah itu baru nanti kemudian by the time aku coba perbaiki dan seperti itu. Nah, berkelanjutannya.
0: Dua lagu yang tahun 2021 ya.
1: Yes, itu yang pertama.
0: Yang pertama itu Hadir. Terus ini Terlalu Cepat. Dua-duanya hampir sama ya. Galau. Ini memang kamu memang ditakdirkan atau nyaman nyanyi seperti ini atau atau memang ya gimana ya? Ya yes, memang aku pengennya seperti ini gitu, membentuk image yang galau lagu-lagunya kayak gitu. Safa gimana?
1: Sebenarnya aku nggak berpikiran sejauh itu sih Kak. Waktu itu nggak sampai yang aku ingin punya image lagu-lagu galau atau apa, cuma memang mungkin pada waktu itu dapat inspirasinya seperti itu dan keluarnya juga seperti itu, jadi memang ya udah apa adanya kayak gitu aja. Tapi sebenarnya dari aku sendiri semakin kesini juga aku semakin belajar juga ya, banyak dengar musik-musik baru dan jadi merasa tertantang sendiri juga sih sebenarnya untuk mencoba irama atau genre musik yang lain gitu. Gitu sih
0: Mas. Oke, kita langsung ke Terlalu Cepat. Kayaknya balik lagi Terlalu Cepat ya. Terlalu Cepat ini kalau boleh tahu nih kamu berpikir apa sehingga bisa terbentuk lagu ini? Terlalu Cepat ini maksudnya ceritanya seperti apa nih kalau boleh dikulik lebih dalam lagi.
1: Jadi sebenarnya untuk Hadir sama Terlalu Cepat ini inspirasinya dari temanku semua ya. Ada temanku curhat atau curcol gitu kan, terus aku jadiin lagu. Nah kalau terlalu cepat ini bisa langsung ditangkap ya bahwa pesannya sebenarnya ini lebih ke romantis gitu ya, atau tentang hubungan romantis, hubungan percintaan gitu. Karena kalau Terlalu Cepat ini emang seperti judulnya, jadi intinya ketika ada dua orang gitu kan, saling yang satu orang ini suka yang orang keduanya ini, ternyata belum, istilahnya nggak terlalu klik lah, dan mereka dan si salah satu orang ini merasa kalau terlalu cepat jatuh cinta gitu ya mungkin ya, kalau diibaratkan lagi seperti itu sih.
0: Jadi
1: Mas
0: lebih Bagus. Lebih ini ya, benar-benar masih lagu-lagu yang kamu bawakan itu masih
1: galau,
0: tentang cinta.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Nah ini kalau kita berbicara tentang lagu nih Safa ya, Safa sendiri pasti juga jadi sosok yang beruntung banget ya. Bagas pun juga mengalami peralihan yang namanya perkembangan musik yang begitu luar biasa.
1: Betul,
0: ya. Mungkin Safa pernah pasti tahu lah ya.
1: Iya, perkembangannya dulu seperti
0: perkembangan
1: apa?
0: Musik era-era tahun 2010 terus apalagi di sekarang ini udah perkembangannya udah cepat sekali. Nah, Safa masih mempertahankan karakter ya. Karena dulu kita tahu Safa ini benar-benar menonjolkan kemampuan dia, teknik dia dalam bermusik, dan sampai sekarang pun masih dipertahankan. Padahal yang namanya musik sekarang itu udah macam-macam nih Safa.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa bikin lagu apapun dengan
1: cara,
0: kualitas kita yang apa adanya gitu ya. Meskipun gak seskillful Safa bisa dikenal kayak gitu. Nah ini Safa sempat kepikiran untuk ngikut anak-anak lagu-lagu zaman sekarang itu atau sempat kepikiran kayak gitu nggak? Bikin lagu Jawa gitu, dangdut gitu.
1: Kalau sampai ke sana sih sebenarnya belum sih Kak Mas Bagas. Jadi memang sebenarnya aku berusaha seotentik mungkin dan seoriginal mungkin, dan sesuatu yang memang dari aku sendiri, dari dalam hati aku sendiri memang udah suka, dan memang aku ingin menunjukkan seperti itu, bukan karena mengikuti apa ya yang seperti sekarang-sekarang ini gitu. Jadi ya kembali lagi aku tetap berusaha untuk menjaga karakterku dan menjaga otentik dari aku sendiri gitu sih Mas.
0: Jadi nggak mau ini ya, apa namanya, ngikut-ngikut mungkin Jujur banyak loh yang sekarang udah udah ngikut kayak gitu nih sama. Jadi tapi kamu tetap dengan egoisme kamu tetap
1: egoisme ya egoisme yang bagus ya semoga idealisme.
0: Idealisme bermusik kamu tetap kamu jaga di sini ya.
1: Iya berusaha untuk seperti itu Mas.
0: Iya. Nah, terus ini ada yang nanya nih juga nih, silakan berdua kalian bisa chat aja ke official YouTube kita di Dari Madiun, ini juga bisa kamu lihat juga. Ini terkait kita balik lagi nih, kan terlalu cepat. Itu di awal tuh kayak ada di kayak suasana feels di pantai gitu ya. Memang Safa nih, pantai ini masih menjadi tempat yang sangat bagus menurut Safa nih, sehingga bisa dimasukkan dalam lagu ini. Kenapa kok bisa kepikiran pantai gitu di
1: sebenarnya kamu? Sebenarnya lebih ingin nge-capture sunsetnya sih Mas pada waktu itu. Jadi suasana senja itu kan mungkin identik dengan galau.

0: bikin semacam jingle gitu.
1: Oh,
0: kan
1: gitu.
0: Ya kalau jingle kan pasti cenderung yang lebih apit ya. Dan waktu itu sempat akhirnya aku buat juga, ada buat videonya juga. Dan waktu itu ternyata dapat juara satu juga. Jadi oh ya mungkin sebenarnya bisa dicoba nih next kalau mau bikin lagu, kita coba agak yang nuansa lebih apit gitu ya.
1: Oke, gitu. Tapi masih belum ada rencana ke depan untuk bikin terus masuk dapur rekaman lagi untuk bikin yang kayak gitu.
0: Sebenarnya
1: ya?
0: Udah ada rencana udah juga rencana sih ya? Mas Bagas, tinggal kita eksekusinya kapan nih, kita cari kesempatan.
1: Iya, paling agak groove dikit gitu lah ya.
0: Iya iya, kita bikin suasana baru lah ya.
1: Ah lah, betul. Gitu. Karena dua lagu nih Safa nih udah galau banget gitu ya. Nah, pengen dong, kita pengen dengerin Safa tuh yang nuansanya rada-rada up dikit gitu, yes, ya. Oke, yes. Deh. Kita tungguin aja deh yang pasti. Dengan karakter suara Safa nih pasti bisa lah ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, kita langsung aja untuk juga baca-baca komen ya Safa, okay, ya. Dari Sinayo, ya. Betul banget. Menunggu Kak Safa ada dari tadi. Nah, ini udah sekarang ya.
0: Terima kasih.
1: Akhirnya mulai. Terima kasih Anda Madiun. Ngobrol aja, suaranya enak banget, apalagi nyanyi dong Kak. Ntar deh kita buka todong sama nyanyi refnya aja ya. Oke, okay. Ya dari Putri Salsabila Sunaria, Kak Safa, biasanya inspirasi nulis lagu dari mana? Enakan jadi penyanyi atau nyiptain lagu? Nah, kalau nulis lagu tuh kebanyakan inspirasinya dari mana? Objeknya apa yang diinspirasiin sama? Ya bener sih, biasanya nyanyi sama menciptakan lagu itu udah sesuatu yang berbeda. Ya yes, walaupun yes, sealiran ya, tapi kalau menurut Safani lebih enakan mana tuh di antara keduanya?
0: Mungkin aku jawab yang pertama dulu ya, yes. Kalau inspirasi nulis lagu seperti yang pengalaman dua lagu ini yang sudah aku buat itu biasanya dari cerita-cerita temen ya, atau curhatan-curhatan temen, jadi trigger tersendiri. Tapi sebenarnya di luar itu dari pengalaman kita sendiri pun juga sangat possible untuk dijadikan lagu gitu ya, yeah. Dan kalau mungkin boleh agak sedikit spill ya, untuk beberapa draft-draft yang sekarang sudah sempat aku buat, sudah aku rekam-rekam, itu sebenarnya dari pengalamanku sendiri juga gitu. Jadi it can be from anywhere sebenarnya.
1: It can be from anywhere. Yes. Anytime.
0: Iya. Yeah. Terus okay. Kalau yang kedua, penyanyi atau komposer ya, wow, yeah. Ini sebenarnya pilihan yang agak sulit ya, karena kalau nyanyi sendiri aku udah benar-benar dari kecil ya, yeah. Dan untuk sekarang dan sampai sekarang pun juga masih menyanyi. Mungkin instead of lebih enak mana, aku mungkin menganggap bahwa menciptakan lagu itu adalah level selanjutnya dari setelah menyanyi. Jadi menurutku ketika kita mau menciptakan lagu akan jadi basic yang sangat bagus kalau kita sudah punya banyak pengalaman di menyanyi juga. Jadi kita tahu nih gimana sih cara untuk penyampaian lagunya seperti apa, kita mau deliver lagunya seperti apa, kemudian pembawaannya seperti apa, nah itu pasti akan ngaruh. Gitu sih Mas.
1: Jadi dalam artian aku, seorang penyanyi itu kalau menurut Safa harus wajib bisa nyiptain juga ya?
0: Enggak wajib banget sih.
1: Wajib
0: akan
1: banget
0: lebih
1: ya?
0: Baik, akan lebih baik. Nice to have.
1: Yes. Oke, by the way pernah enggak sih ditawarin sama komposer-komposer ya, mungkin komposer-komposer yang ada dimanapun lah ya, nawarin lagu bersama tuh ada nggak sih sebelumnya?
0: Kalau untuk nawarin kemudian dipublikasikan,
1: suruh nyanyiin gitu,
0: itu kalau sampai dipublikasiin sih masih belum pernah sih Mas. Cuma beberapa memang kalau ada project-project tertentu aku dimintain tolong untuk coba isiin untuk project ini, coba diisiin buat project ini pun. Ada juga baru-baru ini juga aku sempat dimintain tolong untuk buat kayak Mars seperti itu juga, aku sempat bantu juga. Jadi banyak possibilities-nya sih Mas Bagas untuk sekarang ini seperti
1: itu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang bagus banget nih Safa, dari Anda Madiun nih.
0: Ya, oke.
1: Kak, susah yang mana? Nyiptain cari lirik keren ya.
0: Oke.
1: Nyanyi lagu baru sesuai karakter.
0: Oke, dua.
1: Atau cari aransemen yang pas dan beda. Susah yang mana? Yang ditanya itu susah yang mana?
0: Kita rank ya. Yang pertama tadi cari lirik yang keren.
1: Lirik yang keren.
0: Oke. Okay.
1: Terus nyanyi lagu baru sesuai karakter, okay. Atau cari aransemen yang pas dan beda. Itu ketiga ada berbeda-beda tuh.
0: Menurutku cari aransemen yang
1: susah,
0: pas
1: maksudnya.
0: Dan beda, yes.
1: Nyari yang nomor aransemen yang pas dan beda itu yang susah.
0: Oke. Okay. Kalau yang pertama mungkin lirik yang keren ya. Lirik yang keren, kalau ngomongnya keren ya. Menurutku sebenarnya enggak terlalu enggak terlalu sulit ya, karena yang susah adalah ketika kita bikin lirik yang otentik atau lirik yang jujur itu mungkin akan lebih susah ya. Tapi kalau instead mungkin dalam tanda kutip keren ya, ini sebenarnya bisa kita artikan hal lain juga ya.

0: Itu. Terus kalau yang kedua itu untuk yang menyanyikan lagu sesuai karakter ya.
1: Ya, nyanyi lagu sesuai karakter.
0: Nah, kalau
1: betul.
0: nyanyiin lagu sesuai karakter tuh biasanya nggak butuh waktu banyak, sekali sekali buka ya, mulut ya, ya bisa langsung cocok aja. Nah, tiba yang ketiga ini mungkin yang aransemen yang beda dan apa tadi Kak, sorry?
1: Aransemen yang pas dan beda.
0: Yang pas dan beda. Okay. Nah, ini yang agak tricky di situ. Biasanya kita harus cari ini perbedaan dengan aransemen-aransemen yang sudah ada sebelumnya di mana, terus kita mau pembedanya di mana dan belum tentu juga pas sama kita nih. Gitu.
1: Oke. Okay. Terus gitu juga sih, nih penyanyi itu menurut Kakak bisa dilatih atau harus ada gift dari Tuhan Kak? Nah, jadi dalam artian ini nih kalau diterjemahin nyanyi itu ibaratkan anugerah gitu ya.
0: Waduh.
1: Atau nggak bisa terus bisa dilatih. Hah. Nah, kalau menurut Safa gimana? Ini vokal coach juga pasti tahu banget nih.
0: Waduh. In a mix of both ya.
1: Yes.
0: Nggak bisa totally anugerah, bukan totally anugerah, tapi bukan juga yang sama sekali nggak bisa kemudian berlatih dan akan menjadi amat sangat hebat gitu.
1: Yeah.
0: Gitu enggak ya. Jadi in a mix of both. Tapi let's say 30% anugerah, 70% itu adalah proses ya. Karena pun aku sendiri merasa bahwa proses belajarku cukup lama, tidak sebentar dan butuh pengalaman yang tidak sedikit juga gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku juga masih belajar gitu, Mas.
1: Yeah.
0: Jadi it's a never ending learning. Jadi enggak ada bukan di suatu titik kayak oke, aku bisa nyanyi nih, enggak gitu. Jadi prosesnya akan terus berjalan gitu. Jadi ya itu tadi 70% lebih ke proses.
1: Lebih ke proses ya. Tadi. By the way, ini kan sama kan juga udah melihat kan ngelatih juga kan, udah melihat banyak karakter gitu.
0: Yes, yes.
1: Sebenarnya orang yang enggak bisa nyanyi sama sekali atau dalam artian dibentuk secara manual gitu oleh Safa nih misalnya sama orang yang memang dari awalnya udah suka nyanyi itu kalau diarahkan untuk jadi musisi itu lebih gampang yang mana? Ada nggak kasus yang pertama orang yang dalam artian nggak bisa nyanyi tapi tiba-tiba dia malah lebih bagus gitu hasilnya daripada orang yang nyanyi ini pernah nemuin kayak gitu nggak sih?
0: Wow. Mungkin ini saya harus bertanya ke guru saya yang lebih hebat juga lagi nih Mas. Tapi mungkin kalau untuk semisal yang sama sekali mungkin kita let's say basicnya itu sebenarnya adalah tidak fals ya atau tidak buta nada. Jadi bisa membedakan ketika nadanya segini misalkan gitu dia bisa mengikuti. Nah itu a very good basic yang perlu dimiliki untuk menyanyi gitu. Nah, sedangkan semisal dia masih belum bisa stabil atau masih belum paham atau masih buta nada ya. Nah, itu of course perlu proses yang cukup menantang juga ya dalam proses belajarnya sendiri. Tapi ya balik lagi bukan berarti enggak bisa selagi dari anaknya memang punya kemauan untuk belajar, kemampuan untuk belajar dan juga coach atau mentor atau guru yang memang mau menemani proses belajarnya. Pasti eventually akan ada di suatu titik di mana dia akan mencapai goals sesuai dengan levelnya gitu, sesuai dengan startnya dia dulu seperti apa gitu. Karena kalau ngomongin seperti itu juga start atau kemampuan dari masing-masing anak sendiri sudah pasti beda juga.
1: Beda
0: gitu.
1: Juga ya. Oke, ini juga ada satu pertanyaan terkait dengan teknologi nih Kak Safani. Sekarang ini kan sekarang musik udah luar biasa perkembangannya ya. Wah, kayak kenal dengan KKE.
0: Salam kenal.
1: Dari Kak Ahmad Putra Idris, pelatih vokal. Yes, dia ngelatih dan di Madiun juga masih ngelatih sih.
0: Di Madiun aja.
1: Di Surabaya?
0: Di Surabaya belum.
1: Belum, masih di Madiun aja ya. Terus menurut Kakak, nah ini keberadaan artificial intelligence AI buat membuat lagu bahkan sekali jadi penyanyinya itu langsung jadi, apalagi kalau udah beli aplikasi premium itu udah ngelirik lagu, nulis, langsung jadi penyanyi. Ini menurut Kak Safa jadi tantangan banget gak sih untuk musisi?
0: Mungkin kalau sejauh ini ya Kak, menurutku pribadi sependek pengalamanku ini menurutku akan tetap beda ya sebagai musisi dengan AI ya. Dan tidak akan tergantikan menurutku untuk musisi-musisi yang memang berkarya secara otentik ya. Dan aku sendiri pun merasa ketika beberapa akhir-akhir ini sempat juga ada beberapa project yang ada kita referensi dari AI gitu. Mm-hmm. Tapi eventually tetap kita harus adjustment lagi, kita harus tetap sesuaikan dengan soul-nya kita mau membawain seperti apa sih. Jadi menurutku nggak akan tersingkirkan, nggak akan tergantikan, karena musik atau juga nyanyi itu sangat amat erat kaitannya dengan penyampaian rasa ya, sesuai dengan judulnya hari ini. Rasa ya, ada rasa yang harus disampaikan, dan itu the things that machine cannot do, of course. Jadi menurutku masih sangat penting, dan bersyukurlah kita musisi-musisi yang masih berkarya menggunakan rasa gitu ya. Jadi memang ada sesuatu yang disampaikan dari antara human to human gitu.
1: Tapi gitu memang kalau misalnya kita sering dengerin musik ataupun pecinta musik, pasti bisa bedain antara suara AI. Suara AI sama suara manusia itu pasti bisa bedain berdua gitu.
0: In a good way, sebenarnya AI ini juga membantu kita dalam proses brainstorming lah ya. Misalnya kita kayak mentok banget, aduh gak punya inspirasi lain nih, oke boleh kita nanya AI. Tapi at the end of the day, eventually kita tetap harus adjustment lagi, tetap harus sesuaikan lagi. Gitu sih. Tapi Mas Baga, sorry, untuk aku sendiri sebenarnya masih punya idealisme ya. Sebenarnya aku kayak semisal nih aku kemarin bikin lirik gitu, tapi aku kayak merasa stuck, kayak aduh ini lirik ini kok kayaknya ada yang kurang ya. Aku kayak mau nanya ke AI itu kayak aku gak mau laguku ternodai gitu. Masih ada gengsi.
1: Kadang-kadang gitu juga kali ya. Kadang-kadang kita tuh gak bisa ngebohongin diri kita sendiri loh, teman-teman.
0: Betul. Masih jadi, ada idealisme itu.
1: Ternyata itu yang bisa menolong kita ya.
0: Yes,
1: idealisme betul. Kita ternyata
0: bertahan
1: juga bisa
0: bertahan di era gempuran AI ini.
1: Oke, seperti itu. Oke, idolanya siapa Kak menurut Kak Safa? Kalau Kak Safa nih penyanyi, bisa dikatakan diva tuh seperti apa?
0: Oke,
1: idolanya dulu deh siapa nih?
0: Kalau idola kayaknya dari bertahun-tahun yang lalu nggak berubah deh. Ada Teh Yura Yunita.
1: Yura Yunita.
0: Aku tuh suka Teh Yura mungkin sekitar sejak aku SMP mungkin ya. Tapi kalau mungkin my childhood idol itu Agnes Monica.
1: Agnes Monica.
0: Nah, kalau Teh Yura memang beliau lebih banyak menciptakan lagu dan bernyanyi juga in the same time. Tapi mungkin kalau Agnes Mo pada waktu itu sependek yang aku tahu mungkin lagu-lagunya lebih banyak dari orang lain ya. Beliau lebih banyak menginterpretasikan lagu dengan menyanyi gitu. Jadi two different things menurutku antara dua idola tersebut.
1: Oke,
0: gitu.
1: Jadi kedua-duanya menurut Safa udah termasuk diva ya?
0: Yes, of course.
1: Oke. Nah, terus ini juga yang menarik Safa ya. Ini kan udah ada dua lagu nih. Kamu ada rencana untuk bikin ini kan di Madiun juga udah banyak musisi juga nih Safa.
0: Betul.
1: Banyak sekali dan bahkan mereka udah banyak yang bikin album loh, ya.
0: Betul.
1: Banyak. Terus Safa juga nggak kepingin, paling nggak bikin EP
0: lah ya, EP lah ya.
1: Empat lagu gitu.
0: Oke, next goalnya itu ya, berarti EP ya, dengan tambahan lagu-lagu upbeat tadi ya, Mas Oga. Yes, ada rencana untuk itu sih memang. Cuma saat ini masih dalam proses drafting, jadi masih di recorder handphoneku aja. Jadi untuk nextnya kita akan tunggulah, semoga. Kalau kata Mas Bagas tadi sih tahun depan kelamaan ya. Jadi by the end of this year probably ya, let's see. Dan semoga
1: paling awal-awal lah ya.
0: Iya next year tapi awal-awal ya mungkin nanti balik lagi ke Pro 2 nih.
1: Iyalah, harus balik sini.
0: Oke.
1: Oke. Nah, terus ini nih sekarang ini kan kita juga tahu ya, kita bisa dengan teknologi ya Safa ya, kita bisa mempromosikan sendiri dan lain sebagainya. Nah ini Safa juga sempat ini nggak sih, sempat merasa di posisi sekarang udah banyak musisi ya, kayak merasa diperlakukan gak adil gitu ya, dalam artian ini penyanyi suaranya lebih bagus dari aku, materinya biasa-biasa aja, tapi kok bisa nemu momennya gitu, dia bisa viral, bisa gini-gini, padahal terjun di dunia musik juga duluan aku gitu. Itu pernah kepikiran kayak gitu gak sih, dan merasa malas deh gue nyanyi, gue mending cari profesi yang lain aja deh. Itu dalam situasi seperti itu pernah gak sih Safa?
0: Mungkin kalau aku berpikiran seperti itu saat ini aku gak di Pro 2 ya Mas. Mungkin sebenarnya hal-hal seperti itu ya out of our control ya sebenarnya. Kita gak bisa kontrol orang lain mau bikin lagu seperti apa, mungkin strategi mereka seperti apa. That's totally out of my control. Dan menurutku ketika hal tersebut terjadi, ya udah let's take them as a, oh gimana sih dia nge-approach apa namanya, misal radio-radio atau mungkin relasi-relasi untuk nge-share lagunya supaya jadi viral ini. Tapi back again sebenarnya kembali lagi kalau ke goals aku, dari aku ketika menciptakan lagu sendiri sebenarnya nggak sampai berusaha ingin viral juga sih Mas Baga. Jadi at the end sebenarnya it's back again ke goals masing-masing juga, dan karena dari awal aku tujuan dia bukan untuk itu, jadi ya udah, if that kind of thing happen ya sure, apa it's there, itu keuntungan mereka dan rezeki mereka gitu. I should be grateful dengan rezeki dan juga kesempatan yang pada saat ini sudah aku pilih.
1: Tapi bukan berarti nggak mau berhenti di sini gitu ya, terus berkarya ya.
0: No, nggak dong, tetap harus berjalan dong, tetap harus berkarya.
1: Iya, kadang-kadang malas gitu ngelihat ini udah capek-capek bikin viral gitu ya. Oke, nggak seperti itu ya. Baiklah. Oke, nah ini dari banyak komen yang ada lagi. Sukses ya Kak Safa.
0: Thank you, terima kasih.
1: Semoga segera bikin EP, amin. Ada YouTube, ada nggak nih untuk karya-karyanya yang lagu-lagunya nih udah diupload di media sosial selain di digital platform ya, ada nggak sih yang mungkin video lirik atau apa gitu yang bisa dinikmati nih siapa dari terutama lagu Terlalu Cepat ini?
0: Yes, of course teman-teman bisa akses di YouTube-ku sendiri ya dengan namaku Safa Anissa. Yes. Terlalu Cepat, mungkin di search aja di YouTube, bisa klik namaku. Dan sebenarnya di YouTube itu nggak cuma ada video lirik dari kedua laguku, tapi ada juga beberapa video-video cover yang beberapa yang sudah aku buat juga. Mungkin kalau teman-teman ingin dengerin cover-cover gitu juga silahkan, di situ juga ada. Atau mungkin mau mampir sedikit juga ke sosial mediaku di Instagram atau mungkin di TikTok juga boleh, di Safa Anissa juga.
1: Oke, Safa Anissa Terlalu Cepat ini dibikin animasi. Kenapa kok animasi ini, Safa?
0: Nah,
1: kenapa gak kamu aja ya jadi bagiannya? Kamu ada karena kan feel soul-nya itu di pantai, kamu di pantai atau gimana? Iya. Kenapa kok memilih hanya grafis animasi
0: sebenarnya,
1: aja?
0: Sebenarnya waktu itu untuk lagu Terlalu Cepat ini aku enggak berencana untuk membuat video liriknya, Mas. Jadi waktu itu ya udah kita upload aja di digital platform gitu kan. Nah, tapi suatu saat ternyata ada temanku yang seorang ilustrator ya. Nah, dia kebetulan ada butuh project untuk tugas akhirnya.
1: Dimanfaatin gitu dia. Ya.
0: Betul, dimanfaatkan. aku mah seneng-seneng aja kan dibuatin aja, gitu loh. Dan dengan kemasan yang baru gitu kan, yang menurutku sebenarnya enggak banyak orang yang mungkin setidaknya di Madiun ya masih jarang juga yang dikemas dengan bentuk animasi yang seperti itu. Jadi waktu itu dia menawarkan jasa itu, terus oh ya why not gitu. Terus akhirnya ya udah aku ceritain prosesnya seperti apa, storynya seperti apa. Lalu aku juga mungkin aku waktu itu cerita kira-kira kalau di ilustrasikan atau direpresentasikan ke sebuah video atau gambar itu mau yang seperti apa gitu. Nah, karena judulnya sendiri Terlalu Cepat, dan waktu itu aku intuisinya kalau cepat itu kereta. Jadi waktu itu kayak makanya untuk di lagu Terlalu Cepat ini di awal videonya kan ada kereta gitu kan. Jadi itu yang diibaratkan apa namanya? Tadi Terlalu Cepat ini.
1: Next udah bikin sih lagu judulnya Terlalu Lambat gitu.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, berarti Terlalu Lambat apa nih itu isinya? Kita tebak-tebak aja nanti.
1: Terlalu Lambat. Oke, lanjut lagi nih. Oh, lumayan yang ikut asik Safa Hola dari Nabila Nagari.
0: Halo Mbak Nabila. Nah, ini kakak tingkatku juga ini.
1: Oh iya.
0: Mbak Nabila, iya.
1: Oke. Menurut ini dari Rinda Ayuf, menurut Kak Safa bertahan di dunia musik itu mending yang viral atau yang punya karakter. Asik. Nah, ini kalau dari POV-nya Kak Safa nih, ya di mana nih? Viral atau yang berkarakter?
0: Oke, mungkin tadi sebenarnya sudah agak terspil ya dengan jawabanku yang sebelumnya. Jadi of course kalau menurutku yang berkarakter ya, instead of yang viral, karena viral bisa hilang dan tergantikan oleh keviralan yang lain, tapi karakter akan selalu stay sama kita sampai akhir hayat dan sampai kapanpun itu.
1: Oke, jadi lebih ke karakter gitu ya.
0: Yes, of course.
1: Ya, ini pengen banget kita dengerin suaranya Safa, nggak usah semuanya, mungkin midly aja, nggak usah terlalu banyak nih. Kita pengen tahu deh suaranya Safa nih terlebih dahulu sebelum nanti kamu juga dengerin lagunya nanti juga boleh kamu simak di akhir ya. Oke. Nggak apa-apa, suaranya aman Safa.
0: Suaranya aman ya. Aman, ini berarti kita coba nyanyiin yang Terlalu Cepat ya.
1: Iyalah, ini sekarang yang lagi kita upin yang itu nih.
0: Ini setelah a very long time aku nggak nyanyiin lagu ini juga. Oke, mungkin kita coba refnya ya.
1: Yes, silakan.

0: Yeay. Gak berubah ya.
1: Oh gak berubah ya. Masih sama seperti dulu.
0: Tapi sekarang lebih ini aja sih.
1: Lebih apa?
0: Lebih enteng.
1: Lebih enteng.
0: Lebih enteng. Jadi okay. Jadi kalau misalnya dulu kalau mau apa membelok-belokan arah gitu.
1: Oh oke okay. Ini agak pelan-pelan
0: itu
1: ya.
0: Itu agak hati-hati okay. Tapi sekarang
1: kalau soal meluncur
0: udah kayak meluncur. Enak gitu aja. Jadi gak takut salah gitu sama ya.
1: Iya.
0: Jadi gitu. Yang namanya pengalaman itu gak pernah bohong nih teman-teman berdua. Jadi buat kalian semuanya nih bisa kok seperti itu ya. Jadi yes. Ya intinya itu terus berkarya dan pokoknya berhenti. Jangan sampai berhenti
1: belajar.
0: Jadi belajar
1: yes.
0: Jadi yang namanya apa nyanyi itu udah seperti apa ya, bener sih yang namanya jam terbang itu nggak bisa bohong ya.
1: Betul.
0: Deva ya. Jadi kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk nyanyi aja nyanyi dimanapun, nggak usah
1: ambil kesempatan gak usah, ya nggak usah bingung nggak usah takut
0: nggak usah takut terus nggak usah terlalu idealis terkait ya apa ntar aku nggak di ini nggak dikasih ini jangan nggak usah mikir gitu yang penting ada wadah gitu aja
1: yes,
0: manfaatin
1: nah, betul banget termasuk salah satunya waktu itu yang jadi kesempatanku juga yang sangat berharga menurutku adalah di bintang radio sih,
0: itu
1: betul sekali.
0: Oke ngomong-ngomong bintang radio besok nih
1: yes.
0: Kita ingetin ya teman-teman berdua, besok nih kita ada audisi. Jadi silakan kalau kalian pengen nonton datang aja di RRI Madiun. Sekarang ini silakan bisa disiapin besok sama hari Minggu ya teman-teman berdua. Oke, next Safa. Kalau misalnya pengen tahu nih sosial medianya apa, terus Safa juga ini sering bikin konten ya.
1: Iya, lumayan.
0: Cover-cover juga ya. Nah,
1: cover-cover
0: ini gimana
1: juga.
0: Nih untuk bisa ngelihatnya?
1: Tadi
0: bisa
1: untuk di YouTube-nya bisa di Syafa Anissa.
0: Syafa Anissa.
1: Kemudian kalau untuk Instagram-nya di @syafa_ann gitu. Terus untuk di TikTok-nya juga sama seperti Instagram-ku. Jadi mungkin lebih di 3 channel itu sih Kak Bagas yang aku cukup aktif.
0: Oke, thank you banget Syafa udah datang.
1: Terima kasih kembali.
0: Kayaknya kita kurang panjang deh ngomongnya
1: sampai besok
0: ya.
1: Harusnya kita besok ngobrol gitu ya.
0: Oke, next kita pasti janji sama juga bakal hadir lagi ke sini dan pasti tetap ke Madiun kok, nggak kemana-mana dan kita todong pokoknya ayo lagunya segera gitu ya.
1: Saya dikejar-kejar berdua nih kayaknya.
0: Iyalah. Oke, terima kasih sama sukses untuk karirnya dan tetap nyanyi terus ya dan semoga aja bisa menginspirasi teman-teman semuanya
1: amin
0: untuk tetap terus bisa berkarya.
1: Oke,
0: terima kasih sampai ketemu lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya curhat dong, boleh dong. Mau ngebahas tentang apa, teman Pro 2? Malam ini kita ngebahas tentang self love ya. Udah jelang akhir pekan, kayaknya waktunya buat kamu untuk bisa menikmati waktu libur ya, besok malam libur. Bisa jadi pekan ini adalah periode yang sangat melelahkan, waktunya kamu untuk mengembalikan apa ya, semua waktu kamu untuk diri kamu, teman Pro 2. Setelah seminggu ini mungkin kamu mencurahkan energi, pikiran, bahkan perasaan untuk hal-hal lain di luar diri kamu. Itu banget ya. Karena terkadang memang itu namanya pekerjaan, aktivitas seperti kuliah, sekolah, itu benar-benar menguras energi dan emosi, teman Pro 2 ya. Tapi semoga pekan ini menjadi pekan yang berprogres ya. Semuanya memang harus dilalui tahap demi tahap, pelan-pelan, it's okay. Yang pasti kita tetap berjalan, teman Pro 2 ya. Waktunya kamu mewujudkan cinta pada diri sendiri. Ini gak semata-mata memanjakan diri ya dengan makanan enak atau barang mahal. Tanggalnya udah tua. Tapi by the way ada yang gajian ya, tanggal-tanggal segini, teman Pro 2 ya. Wah, selamat deh buat yang kantongnya udah mulai tebal gitu ya. Yang masih harus mengencangkan ikat pinggang, kamu bisa ya mewujudkan rasa cinta terhadap diri sendiri, teman Pro 2, dengan langkah-langkah sederhana ya. Mencintai diri sendiri berarti kamu punya rasa bahwa diri kamu layak loh dicintai serta diprioritaskan. Setelah mungkin ya itu tadi ya, sepekan kamu memprioritaskan hal lain di luar diri kamu. Terdengar sederhana, tapi kalau kamu bisa mempraktikkannya, teman Pro 2, kamu benar-benar bisa mendapatkan gitu ya esensi dari self love ini. Sederhana tapi menantang sih ya. Seperti apa sih begitu ya cara kita mencintai diri sendiri, teman Pro 2? Mulai dari dengarkan kebutuhan kamu ya. Kalau berbincang tentang self love, teman Pro 2, yang dimulai dari mendengarkan kebutuhan diri, kayak ginilah. Kamu pasti panik begitu ya saat baterai ponsel kamu tuh udah tinggal dikit banget dan auto mencari sumber listrik agar ponsel kamu kembali bertenaga. Nah, demikian juga dengan tubuh kamu ya, yang juga perlu diisi ketika dayanya sudah mulai menipis, teman Pro 2 ya. Diisi dengan apa? Sesuatu yang benar-benar bisa membuat mood kamu baik, membuat energi kamu kembali terkumpul dengan melakukan hal-hal yang kamu suka, hobi-hobi kamu begitu ya. Terus lagi, teman Pro 2, dengan berani bilang tidak. Me time ini juga perlu. Dan satu yang apa ya, teman Pro 2 ya, yang mungkin kita sebenarnya tahu, kita sebenarnya sadar, tapi susah untuk dilakukan adalah benar-benar menyadari bahwa kita tidak bisa memaksakan setiap hal itu berjalan sesuai dengan kendali kita. Nanti kita akan bahas ini, teman Pro 2 ya. Stay tune, masih dicurhat dong, boleh dong. Boleh lo curhat sekiranya seberapa lelah gitu ya diri kamu secara emosional, secara fisik mungkin ya. Bisa dong, WA di 0811 369 7755. Nanti kita akan pulihkan bersama.

0: Teman Pro 2, self love, mencintai diri sendiri. Sekali lagi, tidak melulu memanjakan diri dengan makanan yang enak, barang-barang yang mewah, segala sesuatu yang mahal. Ya walaupun iya sih gitu ya, menghadiahi diri sendiri dengan semua itu menyenangkan. Tetapi jangan sampai begitu ya, jadi tekor, akhirnya tidak menyenangkan lagi. Beberapa hal teman Pro 2 bisa mewujudkan begitu ya, atau bisa sebetulnya memenuhi begitu ya kebutuhan kita, mewujudkan rasa cinta pada diri sendiri ya, dengan kita tahu sebetulnya kebutuhan kita apa sih gitu ya, bagaimana cara kita untuk mengisi daya kita lagi, termasuk juga me time, memberikan waktu untuk diri sendiri. Wah, ini yang udah paling sering nih teman Pro 2 ya. Me time setiap orang pasti beda-beda gitu ya. Ada yang me time-nya tidur, ada yang me time-nya nongkrong gitu ya, di coffee shop sendirian, ada yang me time-nya jalan-jalan gitu ya, ada yang me time-nya olahraga dan lain sebagainya. Apalagi teman Pro 2 yang bisa kita lakukan begitu ya, untuk mencintai diri kita sendiri, memberikan ruang dan juga apresiasi buat diri kita sendiri. Kita sudah terhubung dengan Mas Andi. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Iya.
0: Saya sudah lama tidak mendengarkan suara ini via telepon.
1: Oh iya. Oh, via telepon ya. Pasal kemarin baru ketemu ya.
0: Ya kan belakangnya ada via telepon. Ya beda. Itu tuh kayak apa, vibe-nya tuh beda gitu ya.
1: Oke.
0: Mas, kita lagi ngomongin tentang self love begitu ya, mencintai diri sendiri. Tanggalnya tua buat sebagian orang, walaupun untuk kaum-kaumnya Mas Andi kayaknya ini lagi tebel-tebelnya ini dompet ya.
1: Iya, kayaknya gitu sih.
0: Makanya kok kayaknya tuh vibe-nya beda banget gitu ya. Jernih loh teleponnya malam ini.
1: Oh gitu ya. Iya, kuotanya lagi gede.
0: Oh, sinyalnya ini setara dengan isi dompetnya sepertinya. Oke lah, kalau Mas Andi mungkin self love-nya sekarang gitu ya. Besok udah weekend, bisalah ya dengan sesuatu yang berbau-bau duit begitu ya. Tapi kalau untuk kaum-kaum yang masih harus menghitung hari gitu ya. Kayaknya kan enggak harus dengan apa ya, memanjakan diri begitu ya. Aku nemu artikel mendengarkan kebutuhan diri, me time, itu yang pasti udah sering kita lakukan Mas Andi. Tapi ada lagi gak sih cara untuk mencintai diri sendiri gitu ya, setidaknya biar kita tuh bisa mengerti butuhku kayak apa gitu. Biar gak terus-terusan di bawah tekanan. Tekanan apa tuh ya, sulit didefinisikan.
1: Ya, hari ini sebenarnya saya sedang dalam proses apa namanya, mencintai diri ya.
0: Oh, aku percaya.
1: Enggak, bukan soal itu sih. Karena hari ini saya memang mengambil cuti gitu. Cuti untuk saya mau tidur siang.
0: Selamat.
1: Simple ya.
0: Tapi walaupun ya, cuti transferan tetap simple masuk di tanggal yang sama ya.
1: Oh iya dong.
0: Aduh, kayaknya aku besok juga mau cuti di tanggal yang tepat deh. Ya, itu self love banget bener. Gimana?
1: Iya, tapi memang mungkin dalam kondisi yang tertentu begitu ya. Saya harus tahu bagaimana saya harus memberikan reward pada diri saya sendiri gitu. Intinya kan di situ ya. Ketika mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin penuh dengan tekanan gitu ya, tekanan dalam hal pekerjaan gitu ya. Mungkin kelelahan, bahkan terkadang harus lembur-lembur dan lain sebagainya begitu. Nah, sebenarnya ini pekerjaan masih belum selesai. Okay. Gitu ya. Cuman mungkin sudah lebih
0: berkurang.
1: Tensinya sih sudah mulai sedikit berkurang begitu ya, sehingga tekanannya pun juga mulai berkurang begitu ya. Nah, saya mungkin memutuskan untuk mengambil cuti untuk mengistirahatkan sebentar. Karena memang berikutnya masih ada pekerjaan lain yang masih harus menunggu begitu ya. Sebenarnya bukan hanya itu aja gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin membuat saya, oke deh saya ambil dulu nih gitu ya. Mumpung masih bisa. Kalau saya bilang kan mumpung masih bisa. Belum tentu minggu depan, bulan depan itu
0: tambahan ada kerjaan ada lagi gak bisa tuh ya. Cuti nggak di ACC itu pasti ya.
1: Ini mumpung ada kesempatan aja sih walaupun ini. Cuman memang terus akhirnya begini sih. Nggak benar-benar yang langsung akhirnya saya harus istirahat total nggak. Okay. Tetap pekerjaan tetap saya apa namanya ya. Saya lakukan di rumah. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin apa namanya deadline-deadline yang mungkin masih jauh saya kerjakan dulu begitu. Sehingga ya mungkin hari ini tetap diusahakan tetap produktif begitu ya. Walaupun mungkin saya mengerjakannya di rumah, cuman lebih sedikit tidak ada tekanan aja sih ya dalam hal pekerjaan begitu. Nah ini salah satunya begitu ya. Nah mungkin beberapa hal yang lain mungkin mencintai kan bukan berarti soal yang melulu soal wah ini harus me time, harus belanja, harus menghabiskan uang gitu ya. Bener tadi yang dikatakan, iya kalau ada duit gitu ya, nggak ada masalah kan gitu ya. Kalau nggak ada duit gimana kan gitu
0: ya. Ini the real curhat ya, ini curhat dong banget. Iya.
1: Kan nggak mungkin dong harus pay later gitu ya.
0: Nggak dong, itu adalah kebahagiaan semua ya.
1: Iya.
0: Semua mumet pada akhirnya.
1: Pagiannya bulan depan.
0: Iya.
1: Nah, itu jangan sampai ini jangan sampai sih kalau saya bilang. Ini bukan sedang mencintai diri gitu ya, tapi mungkin kita sedang menjerumuskan diri kan begitu ya. Saya itu kalau pengen sesuatu itu harus melihat kemampuan gitu ya. Artinya contoh nih gitu ya. Aduh, pengen HP baru nih gitu ya. Saya harus melihat kira-kira kebutuhan ke depan apa kan gitu ya, memungkinkan nggak beli atau mungkin ada proyek apa ke depan yang itu bisa saya pakai untuk itu kan begitu ya. Sehingga saya benar-benar yang harus melihat gitu ya, jangan sampai terus kita mau menyenangkan diri mau beli HP baru begitu terus ambil yang model apa tadi pay later atau mungkin pakai pinjol.
0: Aduh jangan.
1: Karena itu juga akhirnya membuat kita juga lebih sengsara gitu ya. Beberapa orang terus melakukan seperti itu kan begitu ya. Artinya maksudnya adalah untuk menyenangkan diri gitu ya, berbelanja gitu ya, menyenangkan diri dengan makanan atau apa begitu ya. Tetapi tidak melihat kemampuan kita gitu ya. Kayak misalnya contohnya gitu ya, woi gaji 2 juta nih gitu ya, pengeluarannya 3 juta kan. Gitu kan gak sesuai kemampuan.
0: Sisa yuto kira-kira piye.
1: Sisa yuto melu sopo.
0: Lah ya melu sopo gitu. Tapi ada yang kayak gitu.
1: Ada mbak.
0: Hidup lagi.
1: Saya lupa, sudah lulus kayaknya gitu ya. Dia itu skripsinya itu melihat apa namanya perilaku konsumtif perilaku konsumtif untuk wanita usia berapa begitu ya.
0: Okay.
1: Yang dilakukan seperti itu gitu ya, yang artinya antara penghasilan dengan pengeluaran itu kesenjangannya cukup besar gitu ya. Sehingga okay, dia akan senang, akan merasa senang dalam waktu yang itu gitu ya. Dalam waktu apa namanya? Dalam waktu
0: singkat.
1: Iya, berbelanja mungkin dalam waktu berbelanja itu mungkin dia merasa ada kesenangan gitu ya. Wah, beli pakai baju baru, pakai HP baru atau mungkin apalah yang baru, tapi yang baru atau mungkin sepatu baru dan lain sebagainya. Nah setelah itu setelah beberapa hari mungkin akan muncul rasa kayak penyesalan gitu ya. Penyesalan dimana ya oh aku pulang gitu ya. Kenapa harus beli gitu dan itu pasti ada gitu ya. Karena misalnya belanja itu sebenarnya targetnya satu bulan cuma 600, nah ternyata lebih gitu ya, misalnya sampai lewat 1 juta atau mungkin berapa kan gitu ya. Dan ini kan lumayan ya,
0: selisih 400 ribu ini belum. Iya, itu loh, tonggonya melu mumet ya.
1: Nah itu, iya. Jadi ketika kita mau mencintai diri kita sendiri, kalau tidak jangan sampai kita ini ya, melupakan bahwa kita itu juga memiliki batasan tertentu yang itu jangan sampai dilampaui.
0: Oke.
1: kantor tadi ya, misalnya, wah saya mau ambil cuti lah gitu ya. Nah, padahal kita tahu nih kerjaan lagi apa namanya di benteng-benteng gitu ya, sudah segera diselesaikan gitu ya, kita maksa ambil cuti benar itu gitu ya. Nah ini juga nggak baik gitu ya. Artinya kita nggak melihat situasi gitu ya. Dan itu ya kalau yang seperti itu yang namanya negotiation gitu ya. Itu bukan zaman kita diri, ya kita mencintai diri sendiri, tapi kita hanya menyengkelakan orang lain kan gitu.
0: Okay.
1: Ya, seperti itu gitu. Ya oke lah, kita mulai mencintai diri sendiri, berarti ya kita jangan sampai kita menyengkelakan orang lain.
0: Gampangannya kita nggak bisa maksa keadaan juga gitu nggak sih mas? Atau memaksa itu harus diada-adakan gitu, atau keinginan kita atau apapun itu harus terwujud begitu kan?
1: Kita mempunyai liburan sekarang, dan liburan sekarang gitu ya.
0: Okay.
1: Ini kok sehari dua hari kan kalau di sekarang masih terjangkau. Dan memaksa terus kita mau, ah aku pokoknya liburan ini harus kembali, harus setiap nyakur gitu ya. Atau mungkin mau ke mana gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, ya udah, kamu salah gitu ya. Kita memang harus sahur gitu ya, harus tahu kondisinya gitu ya. Terus tadi kita mau beli-beliin gitu ya.
0: Gak usah ke luar negeri mas, bukan soal kemampuan duit aja. Kota kokon nanti Mas Rai iso ngomong lah, yuk bingung. Termasuk menyadari keterbatasan terus guys, so ngomong bahasa Inggris terus gak usah di luar negeri kan gitu ya, daripada susah. Jadi intinya tuh benar-benar gini ya, self love itu menyadari keadaan kita tuh yang kayak gimana gitu ya, terus mengusahakan sesuatu yang memang berada di apa ya, di wilayah kemampuan kita, tidak memaksa gitu ya. Karena kalau memaksa malah nantinya justru makin apa ya, makin stres kayak gitu nggak sih mas? Jadi ya, lebih ke
1: Kita harus berpikir dengan cara itu ya, terus kemudian lebih sih ini dia, nah misalnya terus kita ngambil
2: uang apalah ya nanti pas itu minggu lalu waktu misalnya kita membuka ujian jadi ya mungkin kalau diri kita sendiri itu juga melalui batas kemampuan.
0: Oke.
2: Jadi kita melalui batas kemampuan ujung-ujungnya dalam mengembangkan diri kita.
0: Mencintai diri sendiri tidak melampaui batas kemampuan.
2: Di garis bawah.
0: Menyakiti diri sendiri. Mencintai diri sendiri gak harus yang mahal kok ya. Yang murah pun juga oke. Pokoknya makan apapun asal doyan ya nikmat gitu ya. Iya deh, Mas, makasih ya. Jadi kayaknya memang udah waktunya kita untuk memberikan reward ya. Udah di akhir pekan buat sebagian orang, tapi belum akhir pekan buat sebagian orang yang lain. Ini bisa jadi apa ya, bisa jadi masukan lah ya. Jadi self love sekali lagi bukan tentang sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang mewah, bukan berarti juga kita harus melebih-lebihkan, memaksa di luar kemampuan kita gitu ya. Tapi lebih apa yang membuat kita senang, membuat kita nyaman, dan itu masih berada di lingkup kemampuan kita gitu kan ya. Oke, Mas Andi makasih ya curhatannya di jelang akhir pekan dan akhir bulan. Selamat menikmati self love-nya ya. Selamat malam Mas Andi, selamat istirahat. Oke deh teman Pro 2 ya. Jadi self love, cintailah diri kamu sendiri, karena kalau bukan diri kamu siapa lagi? Yang paling mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Yang paling bisa menghargai adalah diri kita sendiri. Yang paling bisa mencintai adalah diri kita sendiri. Tapi sekali lagi ya, cinta itu bukan berarti maksa. Kalau maksa namanya bukan cinta. Intinya sih gitu. Menerima bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah, menerima tentang batas kemampuan kita, itu akan membuat kita lebih bisa menghargai apa yang ada di dalam diri kita, menghargai apa yang kita punya, menghargai batas kemampuan kita ya. Mengupgrade diri itu harus, tapi jangan sampai kita memaksa ya di luar kemampuan kita, yang akhirnya nanti bukannya malah mencintai

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan

0: kan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sabunok na haga medi papay babayhin no na yo. At sa sen ni no medi kiki kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Pasti ibu satu ini. Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu aja belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax, Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The New Bulletin @the.new.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kironi, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nah, pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustaz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah. Ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz. Air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini. Seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan. Bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah. Semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu. Biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Kita saling curiga. Kini kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah. Kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Himalaya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Bosbo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan Komplek Asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosbo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosbo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 25 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

Bagi teman Pro 2, inilah program Madiun Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: aku. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak dan atau rendah serat seperti pisang, kentang rebus, putih telur dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.

0: Info Pro 2. Dua RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo hingga akhir September 2026 menemukan 928 kasus TBC atau tuberkulosis ya. Dari jumlah tersebut sebanyak 254 kasus merupakan TBC pada anak berusia di bawah 14 tahun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Ponorogo Ani Setiarini mengatakan bahwa untuk kasus TBC pada anak rata-rata ditemukan bersamaan dengan kondisi stunting, karena itu anak yang berat badannya tidak mengalami kenaikan secara terus-menerus perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi kemungkinan TBC. Menurut Ani, Dinkes Ponorogo terus menggencarkan upaya penemuan kasus TBC secara aktif dan langkah tersebut dilakukan agar kasus dapat segera diketahui dan penderita memperoleh pengobatan. Ani menyebut kasus TBC pada balita maupun anak ini dapat berkaitan dengan adanya penderita TBC di lingkungan keluarga. Selain itu, anak yang dibawa orang tua ke tempat ramai tanpa menggunakan masker juga beresiko terpapar, terutama jika berada di lingkungan dengan penderita TBC. Meski demikian, Ani menegaskan seseorang yang mengalami batuk tidak serta-merta dapat disebut sebagai penderita TBC. Untuk memastikan, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, diantaranya pemeriksaan sampel dahak di laboratorium serta pemeriksaan ronsen bagi orang yang diduga menderita TBC. Pastinya diimbau kepada masyarakat khususnya orang tua untuk mewaspadai gejala TBC pada anak dan segera memeriksakan anak ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila terdapat gejala atau kondisi yang mencurigakan. Tahun Pro 2, informasi selanjutnya adalah Salma Salsabil kembali menyapa pendengar lewat lagu terbarunya Maha Benar yang resmi dirilis 25 September 2026. Lagu ini mengangkat cerita tentang lingkungan toksik dan orang-orang yang gemar menghakimi dan merasa paling benar serta meremehkan orang lain. Ditulis Salma bersama dengan Clara Riva dan diproduseri oleh AEX ya, dan Maha Benar ini bercerita tentang seseorang yang pernah direndahkan karena dianggap berbeda. Alih-alih membalas, dia memilih diam, tetap berjalan dan membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri tanpa mereka. Ada hal yang menarik dari judulnya, Salma sengaja menulis Maha Benar dengan huruf kecil. Pilihan ini menjadi penegasan bahwa sindiran dalam lagu tersebut ditujukan kepada manusia atau netizen yang merasa paling tahu dan gemar memberikan penilaian bukan kepada sang pencipta. Pesan lain cukup sederhana, tidak semua komentar negatif harus diladeni. Dukungan dari orang yang tulus justru lebih berarti daripada suara para pembenci. Maha Benar hadir bersama video musik di kanal YouTube Salma Salsabil dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.go.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Spada! kamu.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng semuanya di sini ya, teman Pro 2. Di ajang sepeda, saat pagi, teman Pro 2. Gimana pagi-pagi? Semangat ya buat kalian semuanya, karena libur nih. Kamu libur, aku enggak, tapi aku happy juga ya, karena bisa temenin kamu di hari libur ini. Kalau kamu enggak kemana-mana, kamu bisa dengerin Pro 2, kita play singlenya, kamu sambil bersih-bersih mungkin, atau olahraga, atau masak, atau ngapain aja boleh, silahkan ya teman Pro 2 ya. Mona juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian, plus single-singlenya yang bikin kalian mungkin tambah semangat ya di hari ini nih teman Pro 2. Udah di list sama musik director aku, sampai jam 9 nanti. Single ada, info ada tema juga di jam 9 nanti. Pokoknya stay tune terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ini tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelam KM Virgo Transport 8 ya di perairan Pulau Jawa di hari Jumat kemarin. 5 jenazah ini ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal, sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamarah dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan dalam kapal ini dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafiin mengatakan seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut nih teman Bro 2. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR ini mencapai 160 orang. Dari jumlah itu 108 juga ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan ini mengerahkan penyelam, melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Safi mengatakan seluruh unsur SAR ini akan terus mengoptimalkan pencarian untuk pencarian ya, dan juga pengerahan sumber daya yang tersedia, dan informasi serta temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga nih ya. Jadi tim SAR akan terus melakukan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Dan sudah ditemukan 10 jenazah korban KM Virgo nih teman Pro 2 ya. Semoga yang belum diketemukan segera ketemu ya. Berharapnya sih masih hidup gitu ya. Tapi ya kita berdoa aja lah yang terbaik gitu ya. Yang pastinya segala tim, semua tim dan juga Basarnas ini akan terus

95,22 Radio teman terbaik kamu. Teman Pro 2, musisi Taylor Swift ini akan menghadirkan 4 lagu tambahan dalam lagu edisi khusus Live Show Girls, di mana edisi deluxe-nya ini diberi nama The Live Show Girls yang dijadwalkan meluncur kemarin ya. Mengutip The Hollywood Reporter ya, waktu setempat 4 lagu yang masuk dalam edisi terbaru ini ternyata tidak berasal dari sesi rekaman awal album Live Show Girls ya. Swift sendiri menjelaskan materi tambahan tersebut justru dikerjakan bersama 2 kolaborator lamarnya, Max Martin dan Saul Beck. Ketiganya kembali masuk studio ketika tengah merayakan keberhasilan album Live Show Girls ya pada 2025. Dan album tersebut sebelumnya mencatat pencapaian besar dengan membukukan pekan pertama terbesar untuk sebuah album dalam sejarah. Halnya Swift, Martin, dan Saul Beck sendiri tidak memiliki rencana untuk membuat materi baru. Mereka ingin menikmati keberhasilan album bersama. Namun keberadaan sebuah studio di lokasi perayaan kemudian mendorong ketiganya kembali bekerja dan menciptakan sebuah lagu. Menurut dari Swift sendiri, proses tersebut menjadi bentuk ungkapan kayak makasih banget gitu ya atas sambutan luar biasa yang diberikan sama penggemarnya. Wow, keren ya. Jadi kehadiran The Live Show Girls ini sendiri juga sebelumnya mulai terendus setelah Swift ini tampil dalam segmen singkat di ajang Emmy Award 2026. Penampilannya dalam sketsa bertema Law and Order ini sendiri diketahui menyimpan sejumlah petunjuk tersembunyi yang kemudian memicu spekulasi mengenai proyek musik terbarunya nih teman berdua ya. Rilis 4 lagu baru di albumnya nih. Taylor Swift, keren ya.

0: bergerak adalah salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Peristiwa tanah bergerak juga sering dikaitkan dengan bencana longsor. Mengutip dari situs BPBD Kabupaten Bogor, tanah bergerak adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar, atau miring dari kedudukan semula. Gerakan tanah mencakup gerakan rayapan dan aliran maupun longsoran. Tanah bergerak pada longsor terjadi apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya panahan. Gaya panahan dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis batuan. Apa saja yang menyebabkan tanah bergerak? Yang pertama adalah erosi. Penyebab erosi bisa berasal dari berbagai jenis air tanah yang ada. Salah satunya adalah erosi yang ditimbulkan oleh air hujan. Biasanya pergerakan tanah yang disebabkan oleh erosi banyak ditemukan di lereng-lereng bukit yang curam. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya apabila terjadi pada saat musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Penyebab selanjutnya, tanah jenuh air. Beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia adalah tanah yang suka dengan air. Tanah seperti ini banyak ditemukan pada macam-macam tanah liat. Tanah ini mampu menyerap air dengan cepat, namun sangat berbahaya ketika musim hujan tiba. Penyebab lain adalah gempa bumi. Penyebab pergerakan tanah yang satu ini dikarenakan adanya pergerakan pada lempeng tektonik bumi. Sebagai salah satu negara yang menjadi pertemuan beberapa lempeng dunia, Indonesia adalah negara dengan ancaman gempa bumi yang cukup sering. Faktor lain penyebab tanah bergerak yaitu beban berlebihan. Banyak pembangunan gedung yang tidak mengutamakan kaidah-kaidah pembangunan yang benar. Sehingga ketika terjadi pergerakan tanah, maka bangunan atau fasilitas tersebut juga akan roboh. Penyebab selanjutnya kondisi geologi atau batuan dan struktur geologi, curah hujan, penggunaan lahan, dan aktivitas manusia.
1: Yuk segera download RRI Digital.